Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Radua, masih bahas di tanggal 30 September. Tanggal ya, yang mungkin setiap tahun kita kenal sebagai momentum untuk mengingatkan kembali salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI ya. Peristiwa ini berkaitan dengan penculikan dan terbunuhnya sejumlah perwira angkatan darat pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 dan 7 jenazah kemudian ditemukan di sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur yang sekarang berada di Kompleks Monumen Pancasila Sakti. Tapi ini teman Radua, hari ini mungkin bukan cuma soal kita ingat tanggalnya, nama tokohnya, ataupun hafalkan kronologinya ya. Karena ketika kita bicara soal sejarah, sebenarnya ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun lalu teman Radua? Dimana sejarah bukan cuma tentang siapa yang melakukan apa, kapan kejadiannya, atau di mana tempatnya teman Radua. Tapi sejarah juga membantu kita untuk paham bagaimana masyarakat bisa sampai di sebuah peristiwa, bagaimana informasinya disebarkan saat itu, bagaimana dampaknya dirasakan masyarakat, dan bagaimana peristiwa itu kemudian dipahami dengan generasi-generasi setelahnya juga nih teman Radua. Dan untuk generasi yang lahir jauh setelah 1965, tantangannya pastinya berbeda juga nih. Mereka tidak paham langsung alami suasana pada masa itu, dan informasi yang datang pun dari buku, guru, keluarga, film, dokumenter, berita, internet, mungkin sampai media sosial juga teman Pradua. Nah, kita akan bahas nih di pagi hari ini cara terbaik kenalkan sejarah kepada generasi sekarang nih teman Pradua. Apakah cukup dengan menghafalkan tanggal dan nama tokoh saja? Atau justru sejarah perlu diceritakan lewat sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan mereka, entah itu film, cerita keluarga, di museum, podcast, video pendek, bahkan sampai diskusi yang mungkin buat mereka tuh berani untuk bertanya nih. Karena kalau generasi muda hanya diminta untuk menghafal teman Pradua, mungkin mereka bisa ingat jawabannya untuk ujian ya. Tapi kalau diajak untuk pahami konteksnya, bisa jadi mereka membawa pelajarannya jauh lebih lama juga nih teman Pradua.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Momen kedua, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah kalau anak muda mau cari informasi sejarah sekarang ini, biasanya mereka buka apa ya? Apakah mereka ke perpustakaan, mereka ke museum, ataukah masih buka buku, atau buka handphone, masuk TikTok, YouTube, Instagram, dan ketik kata kuncinya nih teman Radua, atau ChatGPT. Kalau lihat kebiasaan penggunaan media sosial di Indonesia, platform digital memang menjadi bagian besar dari kehidupan generasi muda, di mana survei Jackpot terhadap Gen Z Indonesia pada akhir 2025 misalnya mencatat Instagram digunakan oleh 83% responden Gen Z, sementara TikTok dan YouTube juga digunakan oleh mayoritas responden nih. Sementara survei APJII 2026 ini mencatat TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses responden Indonesia dengan proporsi 31,8%. Yang artinya teman radio sangat mungkin informasi sejarah hari ini ditemukan bukan hanya dari buku pelajaran saja, bisa dari video 1 menit di TikTok, bisa dari video dokumenter di YouTube, bisa dari tweet ataupun juga unggahan Instagram, dan juga mungkin dari podcast, artikel media online, ataupun juga bahkan cerita yang dibagikan seseorang di media sosial. Dan ini sebenarnya membuka peluang besar teman radio, karena sejarah bisa dibuat lebih dekat dengan generasi muda. Tapi ada satu tantangan besar, kalau informasi yang muncul di media sosial belum tentu otomatis benar hanya karena videonya terlihat meyakinkan teman radio. Apalagi kalau video sejarah memang cuma berdurasi 1 menit, ada kemungkinan konteksnya entah itu dipotong, sumbernya yang tidak jelas, ataukah mungkin sebuah pendapat disampaikan seolah-olah itu fakta teman radio. Makanya kalau mungkin dapat informasi sejarah di media sosial, jangan berhenti di satu video. Coba lihat yang buat kontennya tuh siapa teman radio, sumber yang digunakan itu apa, apakah memang ada rujukannya ke buku atau dokumen, dan bandingkan dengan sumber yang lain. Jadi memang media sosial menjadi boleh ya, menjadi pintu masuk untuk kenal sejarah, tapi jangan selalu jadikan satu-satunya tempat untuk tentukan kebenaran sejarah. Karena semakin menarik sebuah informasi, semakin penting juga kita cek sumbernya nih teman radio.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu. 49 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Prodo kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Prodo. Masih bahas soal G30 SPKI teman Prodo. Pastinya ya, cara terbaik untuk kenalkan sejarah kepada generasi anak muda, mungkin jawabannya bukan pilih antara buku atau media sosial ya, bukan juga pilih antara pelajaran di kelas ataupun juga nonton dokumenter, tapi bagaimana semua cara itu bisa saling melengkapi teman Pradua. Misalnya anak muda dapat video sejarah di TikTok ya, jadikan video itu sebagai awal rasa ingin tahu kamu teman Pradua. Setelah sudah tertarik, cari sumber yang lebih lengkap, baca bukunya, cari arsipnya, datang ke museum dan dengarkan cerita dari orang yang memang pelajari sejarah. Bandingkan beberapa sumber juga nih teman Pradua. Bahkan keluarga juga punya peran nih teman Pradua, cerita tentang masa lalu yang memang pernah dialami orang tua ataupun juga kakek nenek, ini bisa jadi pintu masuk yang sangat dekat ya. Dari sana juga anak bisa bertanya, memangnya waktu itu kejadiannya seperti apa ya? Yes. Dan pertanyaan itu sepertinya bisa dibilang penting ya teman Radio, karena memang kenalkan sejarah sama generasi muda ini bukan berarti buat mereka hafal semua tanggal ya, tapi yang lebih penting adalah buat mereka punya rasa ingin tahu soal masa lalu dan juga kemampuan untuk memeriksa informasi yang mereka tanamkan. Tidak semua masa lalu harus dilupa kan teman Radua. Pokoknya teman Radua, sekarang ya pastinya kita hidup di zaman ketika informasi ini bisa berpindah dari satu layar ke jutaan layar, bahkan hanya dalam hitungan menit saja. Hari ini kita kenang G30S, besok 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila juga nih teman Radua. Dan dua momentum ini bisa jadi kesempatan untuk ingat kembali sejarah, tapi juga untuk belajar bagaimana kita sebagai generasi sekarang paham masa lalu dengan kritis, terus juga cari sumber yang kredibel dan tidak mudah untuk terima satu informasi begitu saja. Karena pastinya teman Radua, sejarah bukan cuma milik masa lalu, tapi cara kita pahami sejarah hari ini akan ikut membentuk cara kita untuk melihat masa depan juga nih teman Radua. Dan mungkin yang bisa kita bawa dari 30 September pagi ini ya seperti itu teman Radua, sejarahnya juga nih ya. Anyway teman Radua, di 51 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, bahas soal sejarah, bahas soal tanggal 30 September. Akhirnya kita harus akhiri di pagi hari ini, tapi masih di perjalanan sepeda dan masih tanggal 30 September juga teman Radua. Masih barengan sama Linsa, nanti jelang tanda waktu pukul 9 pagi teman Radua, kita akan bahas topik-topik yang lainnya juga teman Radua. So pastikan untuk kamu always stay tune terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Radio. Masih di perjalanan pada pagi ini, masih barengan sama Linsa nih. Kali ini kita bahas soal tanggap bencana teman Radio. Dan kalau kita bahas soal bencana, biasanya yang muncul kebayang itu adalah banjir, gempa, ataupun juga longsor. Tapi satu hal yang kadang kita lupa adalah musim kemarau juga punya resiko bencana sendiri nih teman Radio. Cuaca panas dan minim hujan ini bukan cuma bikin kita lebih sering haus ataupun juga cari tempat yang adem ya, tapi kondisi kering juga bisa tingkatkan resiko kebakaran, terutama ketika ada bahan-bahan yang gampang terbakar seperti rumput kering, sampah, daun, ataupun juga lahan yang sudah kehilangan banyak kelembapan teman Radua. Belum lagi kalau misalnya kondisi kering berlangsung cukup lama dan beberapa wilayah bisa mengalami kekurangan air, yang pastinya dampaknya bukan cuma untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa berpengaruh ke pertanian, ke peternakan, bahkan sampai aktivitas masyarakat. Nah, yang menarik nih teman Radio, sebagian resiko ini sebenarnya bisa kita cegah dari hal-hal yang sederhana. Misalnya ya, jangan bakar sampah sembarangan, apalagi ketika kondisi lingkungan lagi kering dan juga angin cukup kencang teman Radio. Karena api kecil ya, kelihatannya mungkin bisa ji terkendali, gampang ji, bisa ji dilihat-lihat. Tapi teman Radio bisa saja bisa menyebar kalau kondisi sekitarnya mendukung ya. Jadi mungkin musim kemarau bukan berarti kita bisa turunkan kewaspadaan terhadap bencana ya. Justru kalau misalnya kondisi lingkungan lagi kering, kita perlu lebih perhatikan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. So teman Radua, pastinya musimnya boleh berganti, tapi kewaspadaan jangan sampai ikut libur teman Radua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

98.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau bicara soal kebakaran di musim kemarau ya, kadang kita bayangkan penyebabnya adalah sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya potensi pemicunya ini bisa datang dari aktivitas yang dekat dengan keseharian kita ya. Contohnya kita buang, kalian ya pada yang merokok-merokok di luar sana, buang puntung rokok sembarangan di area yang banyak rumputnya ataupun juga daun kering, terus juga bakar sampah di tempat terbuka tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Ada juga bahkan aktivitas di rumah yang perlu diperhatikan, misalnya adalah penggunaan peralatan listrik, kabel ataupun juga colokan yang kondisinya sudah tidak baik nih teman Radua. Apalagi kalau misalnya kita lagi tinggalkan rumah ya, pastikan peralatan yang tidak diperlukan ini sudah dimatikan dan jangan biarkan sumber api tanpa pengawasan. Karena hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga lingkungan sekitar rumah tetap bersih dan material yang mudah terbakar. Dimana rumput dan daun kering yang menumpuk, sampah ataupun juga benda-benda yang gampang terbakar sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja, terutama di area yang dekat dengan sumber api. Dan kalau teman-teman lihat ya ada asap ataupun juga api yang berpotensi menyebar, jangan coba-coba untuk bertindak sendiri teman Radua kalau situasinya memang sudah berbahaya. Segera menjauh ke tempat yang aman dan pastinya laporkan ke pihak terkait teman Radua, karena dalam situasi darurat yang perlu paling penting ya bukan cuma bagaimana kita padamkan api, tapi juga bagaimana memastikan diri sendiri dan orang sekitar tetap selamat. Dan pastinya teman Radua mulai hari ini coba lihat lagi sekitar lingkungan kita teman Radua. Pastinya di musim kemarau ini banyak hal yang bisa kita lakukan juga ya teman Radua.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup. Mungkin ke

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu ya, teman Radua. Pastinya kalau misalnya teman Radua kondisi bencana, informasi yang keliru, jangan sampai buat orang panik dan ambil keputusan yang salah ya. Pastinya musim kemarau memang identik dengan panas, matahari terik, dan hujan yang jarang turun. Tapi justru di kondisi seperti ini kita perlu lebih peka dengan lingkungan juga, karena siaga tidak harus menunggu bencana datang, teman Radua. Kadang bentuk kesiapsiagaan paling sederhana adalah mencegah hal kecil sebelum berubah jadi masalah besar. Pastinya teman Radua adalah tetap waspada, tetap tenang, dan yang paling penting adalah jaga diri, jaga lingkungan, dan saling mengingatkan juga nih. So teman Radua, informasi ini adalah informasi penutup untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua. Di pagi hari ini saatnya Linsa akhiri ya teman Radua di pagi ini, karena nanti jelang tanggal itu pukul 10 pagi, pukul 10 pagi jelang siang ya, nanti akan di bersama perjalanan santai siang nanti barengan sama Dimas. Kamu ditemenin teman Radua sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seru-seruan barengan sama Kak Dimas nanti teman Radua. Selalu saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi teman Radua nanti di bulan Oktober. Apakah besok kita akan bertemu? Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Termasuk informasi pertama, untuk kamu yang memiliki aktivitas di laut atau berencana berpergian menggunakan transportasi laut, ada informasi penting dari BMKG. BMKG memperkirakan sejumlah wilayah perairan Indonesia berpotensi mengalami gelombang tinggi pada 29 September sampai 2 Oktober 2026 dengan ketinggian mulai 1,25 hingga 4 meter. Untuk gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias, Mentawai dan Bengkulu, perairan selatan Jawa Barat, Bali, NTT, Laut Jawa, Selat Makassar bagian tengah dan selatan, Laut Bali, Laut Sumbawa, Samudra Pasifik Utara Maluku dan Papua Barat Daya, serta Laut Arafuru bagian barat, tengah dan juga timur. Sementara itu gelombang yang lebih tinggi yakni 2,5 sampai 4 meter berpotensi di Samudra Hindia Barat Aceh, Barat Lampung, Selatan Banten, Selatan Jawa Tengah, Selatan DI Yogyakarta, Selatan Jawa Timur hingga Selatan NTB. BMKG terus mengingatkan kondisi ini perlu diperhatikan terutama oleh nelayan, operator kapal, dan masyarakat yang melakukan aktivitas di laut, dan kecepatan angin yang cukup tinggi juga dapat mempengaruhi kondisi gelombang. Rabu 30 September 2026, ada informasi dari BMKG yang merilis perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Sumatera, hujan dingin diperkirakan terjadi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung. Sementara Padang berpotensi hujan petir, sedangkan Palembang dan Pangkal Pinang diperkirakan mengalami udara kabut. Bergeser ke Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Teman Pro 2 akan diperkirakan berawan, Mataram berkabut, sementara Kupang cerah berawan. Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor berpotensi hujan ringan dan Samarinda diperkirakan mengalami udara kabut. Untuk Sulawesi sendiri, Mamuju berpotensi hujan ringan, Makassar berawan, Kendari berawan tebal, Manado cerah berawan, sementara Palu dan Gorontalo diperkirakan mengalami udara kabut. Sementara di Maluku dan Papua, Manokwari, Nabire, di Jayawijaya berpotensi hujan ringan, Jayapura dan Merauke berawan, Ambon berawan tebal, Ternate cerah berawan, dan Sorong diperkirakan mengalami udara kabur. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca karena kondisi di masing-masing wilayah bisa berubah. Informasi terakhir, Rima sampaikan untuk kamu yang punya rencana berpergian menggunakan kapal Pelni di bulan Oktober, ya, Teman Pro 2, PT Pelayanan Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Jakarta merilis jadwal keberangkatan dan kedatangan sejumlah kapal penumpang selama Oktober 2026. Beberapa kapal yang melayani rute antar pulau, khususnya menuju wilayah Indonesia Timur, seperti Makassar, Bau-Bau, Ambon, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Nabire, hingga Jayapura. Beberapa kapal yang masuk dalam jadwal antara lain KM Labobor, KM Cermai, KM Ngapulu, KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Bukit Raya, dan KM Kalimoto. Untuk awal Oktober, KM Labobar Voy 18 dijadwalkan tiba dari Surabaya pada 30 September pukul 20 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat maksud kami. Kemudian KM Ngapulu Voy 19 dijadwalkan tiba 4 Oktober pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara KM Gunung Dempo Voy 18 dijadwalkan berangkat 7 Oktober pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rutenya menuju Makassar, Sorong, Manokwari, Waisor, Nabire hingga Jayapura. Ada juga KM Bukit Raya dengan rute Belinyo, Kijang, Letung, Tempa, Natuna, Midai, Sasaran, Pontianak, serta KM Kelimutu yang melayani rute Tanjung Pandan, Pontianak. Buat kamu, Teman Pro 2 yang ingin berpergian, pastikan kembali tanggal, jam, kapal, dan pelabuhan tujuan, karena jadwal dapat mengalami perubahan. Info lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id, jangan sampai salah jadwal dan ketinggalan kapal, Teman Pro 2. Demikian info Pro 2 yang dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Santai Siang pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama Dimas di sini.

98.2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ada Dimas lagi nih yang nemenin santai siang kamu di hari Rabu yang super cerah dan ceria ini teman Pro2, tanggal 30 September 2026, hari terakhir di bulan September teman Pro2. Waduh, harusnya kita banyak muhasabah ya. Tiba-tiba banget nih muhasabah Dim. Iya dong, karena ini tanggal 30 September gitu ya, kita banyak memperingati hari-hari baik gitu. Terus hari ini juga kita harus apa namanya, terus berbuat kebaikan ya teman Pro2, karena ya di hari terakhir bulan September setelah kita ngelewatin bulan September yang hectic ini ya buat Dimas. Super hectic gitu ya, sampai akhirnya di menuju bulan Oktober ini Dimas sedikit drop, tapi gak apa-apa gitu ya. Satu hal, kita harus belajar dari pengalaman gitu, learn from experiences, because experience is the best lesson for us gitu ya, to create something better future. Nah terus teman Pro2, jangan lupa juga kalau misalnya hari ini kamu ada janji gitu ya, kamu ada keluh kesah mungkin ya, ada janji yang misalnya belum ditepatin sama teman kamu, coba bilang, coba ngobrol sendiri sama teman kamu, jangan sampai stress issue itu muncul lagi di kehidupanmu, di hati kamu dan kepala kamu teman Pro2. It's all about trust ya. Jadi Dimas akan nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Di jam 10 ini Dimas nemenin kamu sampai jam 12 di sesi request lagu ya di hitlist. Jadi silakan yang mau request silakan WhatsApp di 0821-8830908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari dan RRI_Kendari-nya 2 teman Pro2. Pokoknya Dimas tunggu, karena ini udah 10:30 ya. Kita tunggu sampai jam 12 siang sambil kamu makan siang yang enak pokoknya. Sambil Dimas puterin lagu Feels dari Calvin Harris, Pharrell Williams dan juga Katy Perry, Backstreet berikut ini ya teman Pro2.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat.

Masih bersama Dimas di Hitlist Teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini ya, semakin siang semakin ramai pastinya. Semakin siang banyak juga yang mau minta lagu-lagu galau. Salah satunya tadi ada Kak Lara ya, yang request lagunya Seventeen yang telah merelakanmu. Memang lagu ini Teman Pro 2 salah satu lagu ballad yang paling enak banget didengar ya, menurut Dimas juga gitu ya. Yang telah merelakanmu gitu, lagunya sedih dalam dan gimana gitu. Tapi karena ini requestan kamu, pasti kita puterin dong ya kan. Asal kamu siang hari ini jangan galau ya. Terus juga ada, biasa ada Besti juga nih ya. Ada Noxy yang request lagunya Selena Grace ya. Salamnya buat kakak aja, makasih banyak. Siap. Selena Grace sudah standby nih habis ini. Terus juga ada satu lagi yang masuk Teman Pro 2, ada Ayu nih, asik. Mau request lagu dari Ayang Aku, Pici Kota Sedikit Lebih Lama. Oke, siap. Lagunya udah standby juga nih untuk Ayu juga ya, sama lagunya Noxy ya Teman Pro 2. Buat kamu, masih Dimas tunggu ya sampai jam 12 siang ini. Dan Dimas juga nanti akan kasih apa ya, topik yang asik banget nih untuk kita bahas selama 1 jam ke depan, nanti dari jam 11 sampai jam 12 siang. Jadi tunggu apa lagi? Ayo request yuk, biar kamu luapkan semua keluh kesah hati kamu semuanya di siang hari ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tiga lagu yang barusan diputar teman Fro 2, ada lagunya Selena Grace, ada lagunya Piche Kota Sedikit Lebih Lama, sama Afgan Langit Merah Muda teman Fro 2. Selanjutnya ada lagu requestannya teman Dimas nih ya, ada Aldi yang mau request lagunya Good Morning Everyone. Pengingat nih lagunya untuk Dimas aja yang lagi siaran teman Fro 2. Thank you banget Aldi, thank you banget. Semoga di Jakarta sehat selalu ya. Terus Dimas juga mau puterin lagunya Rizky Febian, Aduh Pandang nih, karena ini lagunya asik banget didengerin di siang hari ini teman Pro 2. Bukan cuma untuk ngangkat-ngangkat bahu ya, goyang-goyang jempol, tapi ini bisa jadi penyemangat kita di tengah-tengah kerja di siang hari ini teman Pro 2. Jadi untuk semuanya, Dimas juga masih tungguin kamu ya, lagu requestan kamu sampai jam 12 yang ini. Jangan kemana-mana ya, jam 11 sampai jam 12 nanti Dimas akan buka topik yang seru banget untuk kita bahas bareng-bareng di Hitlist.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup

0: Terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Produa FM, teman terbaik kamu. Teman Produa masih bersama Dimas di Headless ya, teman Produa. Di jam 11 ini Dimas masih tungguin kamu. Lagu requestan kamu di 082188309908. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang bulan September nih, teman Produa, kita berharap September uang ya, September untung gitu ya. Tapi kenyataannya memang hal-hal yang unpredictable itu datang ke kita ya, teman Produa. Karena memang September ini kita berharapnya banyak rezeki gitu ya, banyak kabar baik gitu ya, banyak kesempatan-kesempatan baru gitu ya, banyak juga teman-teman baru, banyak juga hal-hal baru, experience baru yang kita dapetin di bulan September ini. Tapi ternyata pada kenyataannya di selama proses perjalanan satu bulan ini gak ada tuh, atau bahkan kurang tuh, atau bahkan ada ups and downnya. Gak apa-apa teman Produa, namanya juga hidup gitu ya, hidup jini, dunia jini. Gitu ya teman Produa. Nah kalau misalnya kita flashback lagi nih ya, dari tanggal 1 September sampai 30 September hari ini, teman Produa, apa yang kira-kira yang paling memorable, yang paling berkesan untuk kamu, teman Produa? Kita nanti akan curhat di topik itu ya, apa yang paling memorable dan berkesan untuk kamu selama 1 bulan ini. Kalau Dimas, yang pasti yang paling berkesan adalah bulan ini selain September uang gitu ya, Dimas pengen ngucapin syukur sih pasti ya, ini yang paling utama. Dimas pengen ngucapin syukur yang sebanyak-banyaknya sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena di bulan September ini dimudahin semuanya, rezekinya alhamdulillah lancar gitu ya, semua event lancar juga gitu ya, terus dikasih sehat alhamdulillah gitu, meskipun sempat drop 1-2 hari gitu ya, tapi ya dengan kehatikan di bulan September ini, teman Produa, Dimas melewati, Dimas alhamdulillah dikasih kelancaran, akhirnya bisa melewati semua challenge-challenge itu gitu ya, dari event, dari seratnya dompet, terus masalah dengan doi juga gitu ya, masalah LDR segala macam gitu ya, masalah sama mami di rumah segala macam gitu, akhirnya bisa terselesaikan dengan baik gitu ya, nggak perlu berlarut-larut dan sebagainya gitu sih. Satu hal yang paling memorable lagi, hari radio ya teman Produa, hari radio nasional yang bertepatan sama hari ulang tahun RRI Kendari ini, jadi satu hal yang gak akan Dimas lupain selama September, bahkan setahun ini gitu ya. Karena 2025 kemarin sempat ngalamin, 2026 ternyata lebih hektik lagi karena Dimas dapat amanah baru, dapat responsible baru gitu ya, dapat tanggung jawab baru lah intinya sebagai lead di Bintang Radio 2026, teman Produa, yang kegiatannya tuh masih berlangsung hingga saat ini gitu. Jadi apa ya, sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan gitu ya, tapi masih dalam lingkup tanggung jawab yang besar gitu, dan akhirnya masih bisa dilewati pelan-pelan, dan rasanya pengen cepet-cepet selesai gitu ya. Pengennya sih ya, Bintang Radio yang Dimas pegang ini, anak Dimas nanti tembus ke Nasional 1, ke Jakarta, amin gitu ya, supaya nanti Dimas ikut ngedampingin di Jakarta. Itu goal terbesarnya ya teman Produa. Tapi kalau versi kamu gimana? Mudah-mudahan ya teman Produa, kamu mau cerita apapun tentang September uang, September untung ini, boleh banget di WhatsApp 082184309908, atau di Produa Kendari, atau di RRI_Kendari-nya 2. Dimas tunggu teman Produa.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Gimana teman Pro 2? Ini ada yang masuk nih ceritanya ke Dimas nih teman Pro 2 ya. Ada teman Dimas juga nih ya. Ada Jolin yang masuk ke WhatsApp kita teman Pro 2 yang bilang the most memorable moment in on September that I've been through is meet my bestie ya. Siapa ini? Abis nonton konsernya The Weeknd One Pro 2 nih ya. Jolin ternyata abis nonton The Weeknd di bulan September ini, yang memang katanya persiapan sebelum nonton ini udah lama banget, udah sangat matang banget juga gitu. Karena Jolin ini nabung ternyata teman Pro 2, dan nabungnya itu di orang lain ya. Ini patut dicontoh gitu ya, buat kita yang sulit nabung gitu. Jadi Jolin ini ketika tahu The Weeknd itu mau nonton di Jakarta gitu ya, akhirnya dia nabung lewat orang lain sampai akhirnya tabungannya itu terkumpul, dan akhirnya dia bisa beli tiket nih gitu. Jadi itu jadi salah satu momen yang paling gak dia lupain di bulan September ini, ketemu sama Abel The Weeknd ya kan. Keren banget sih memang ya. Aduh, kayak rasanya Dimas juga agak sedikit sedih karena Dimas gak bisa pulang. Kalau misalnya Dimas jadi kemarin pulang ke Jakarta, mungkin Dimas ikut nonton juga ya The Weeknd kemarin. Tapi gak apa-apa, Dimas masih punya the most memorable thing that I've been through juga di September ini gitu. Itu dari Jolin. Kalau dari ada nih Desi nih ya, teman Dimas yang lain, dia bilang hal yang paling memorable adalah aku akhirnya bisa putus dari dia. Kenapa nih, toxic ya? Jadi katanya September ini sebenarnya pengen sedih tapi gak sedih banget, pengen seneng tapi gak senang banget gitu, karena harus selesai hubungannya antara aku sama dia, Kak Dims gitu. Nah Desi bilang juga selama September ini dia merenung dalam-dalam gitu, mau lanjut atau enggak, mau lanjut atau enggak, mau lanjut atau enggak. Akhirnya dia lepas dan akhirnya hatinya lebih tenang. Oh tuh kan teman Pro 2, akhirnya ada juga nih ya pelepasan toxic relationship yang akhirnya kita rilis di bulan September ini. Ini jadi salah satu hal yang harus kita banggakan juga, hal yang harus kita jadikan the most memorable thing in this month gitu ya, di bulan September ini teman Pro 2. Karena lagi-lagi keberhasilan dan kesuksesan kita di bulan September itu bukan berarti tentang uang, bukan berarti tentang rezeki, bukan berarti tentang apapun yang berkaitan sama materi ya. Lepas dari toxicness relationship juga jadi salah satu hal yang patut kita banggakan. Gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, yang memang udah lepas nih ya semua keresahannya di bulan September, tapi udah tahu belum nih Oktober nanti mau ngapain gitu ya. Kadang memang begitu nih, kita sibuk ngejalanin hari sampai gak sadar kalau besok udah Oktober. Oh my God gitu ya. Mungkin Oktober kamu udah mulai olahraga lagi mungkin gitu, mau lebih rajin nabung, mau beresin kamar yang berantakan itu, mau baca buku lagi nih ya kayak Dimas mau balik lagi baca buku teman Pro 2. Siapa tahu hobi kita sama di bulan Oktober, sampai akhirnya Oktober nanti kita jadiin bulan Oktober untung dan Oktober uang.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Teman Pro2, seperti yang Dimas tadi sampaikan ya, kalau misalnya kita September ini sudah mengalami ups and down, ya kan, jangan sampai di bulan Oktober ini kita juga ngerasa ya insecure dan kita akhirnya pesimis tentang bulan Oktober yang harusnya Oktober uang dan juga Oktober untung. Jadi teman Pro2, kita harus optimis ya teman Pro2, apapun yang terjadi kita sama-sama jalanin aja nanti di bulan Oktober kayak gimana. Dan kita habiskan sisa waktu di bulan September ini, di tanggal 30 September 2026 ini, dengan hal yang bikin kita bahagia teman Pro2. Kayak misalnya kita makan makanan favorit kita, kita minum minum favorit kita, nongkrong di coffee shop favorit kita juga gitu ya, atau nongkrong jalan sama doi kah, atau nonton bioskop mungkin ya, buat kamu yang belum gajian juga ya udah nggak apa-apa lah ya. Nikmatin, enjoy your day, enjoy your meal, enjoy your food because I'm fasting. Gitu ya teman Pro2. Dimas nanti akan ketemu lagi di jam 12 siang, di jam 12 Wita sama kamu teman Pro2. Dan nanti ada tamu spesial yang nanti akan Dimas kenalin ke kamu di segmen Muda Kreatif 12 Wita jam 12 siang nanti. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Tunggu ya.

0: Pradua Film Teman Terbaik Kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: 10,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, balik lagi bareng Dimas di 12 Vita. Nih udah kreatif teman Pro 2, tadi Dimas udah spill-spill ya. Kalau jam 12 siang ini Dimas gak sendirian nih, tumben banget ya. Iya dong, ada tamu spesial banget nih. Tapi sebelum Dimas introduce ya siapa tamunya di siang hari ini, Dimas mau tanya dulu ke kamu nih teman Pro 2. Kita semua tahu bahwasannya ya, banyak banget hal-hal yang viral di kota Kendari ini. Makanan viral, minuman viral, tapi pasti ketika ada satu yang viral, kita pasti FOMO dong ya kan. Hari ini kita cari tahu, besok kita udah beli, besoknya udah antri panjang, besoknya kehabisan gitu ya. Sampai sedikit mikir, ih gimana nih caranya biar saya ikut punya usaha yang viral itu nih. Tapi pertanyaannya teman Pro 2, kalau misalnya kita bikin usaha ya, sesuatu yang viral, itu beneran bisa jadi ladang cuan atau kita cuma ikut-ikutan tren aja nih? Karena kan anak-anak muda sekarang banyak yang FOMO gitu, pengen ikut-ikutan tren aja. Tah, siang hari ini kita bakal ngobrol langsung sama narasumber yang gak cuma ngelihat tren dari layar HP tapi juga udah terkenal sesatu Kendari ini, wow. Gitu ya, terjun langsung ke bisnisnya, ada Bang Idul Akbar, owner Maca Bali Kendari. Assalamualaikum Bang Idul. Oke, okay, boleh deketin Bang coba mic-nya. Boleh deketin lagi. Mantap. Oke, okay, gimana nih kabar di siang hari ini Bang Idul?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Baik.
1: Satu kehormatan juga ya, nih bisa diundang ke sini.
0: Kita juga senang banget nih ya. Senang banget
1: dari kemarin.
0: Yo, Bang Idul gitu ya, yang punya Maca Bali Kendari akhirnya ada di Pro 2 Kendari nih. Entah banget. Kabarnya udah baik, kabarnya udah sehat alhamdulillah. Nah, kita juga di siang hari ini bakal ngobrolin tentang peluang cuan ya, Bang Idul ya. Peluang cuan dari bisnis UMKM yang viral gitu. Tapi sebelum kita masuk ke Maca Bali, ya kan, mungkin banyak yang belum kenal sama Bang Idul gitu. Oh, iya. Bang Idul, boleh kenalan dulu nih sekali lagi ke teman Pro 2 di kameranya. Bang Idul suka nongkrong di mana sih? Terus Maca Balinya tuh spotnya ada di mana sih gitu. Boleh, silakan Bang Idul.
1: Oke, terima kasih.
0: Yo.
1: Izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi saya Idul, kalau panjangnya itu Muhammad Idul Akbar. Kebetulan apa namanya, dari sejak dulu saya udah banyak bergaul dengan dunia-dunia yang kayak ini, kulineran apa
0: kan, F&B ya,
1: F&B ya, benar-benar. Nah, saya kemarin tiba-tiba tertarik dengan, oh ya, sebelumnya tempat usaha saya itu pas di depan gerbang Setia 66.
0: Depan gerbang Setia 66. Ya, itu padahal aku setiap hari lewat situ pulang ya.
1: Wah, boleh lah, mampir-mampir.
0: Mampir, benar juga, benar-benar. Oke. Okay.
1: Nanti kasih diskon kan?
0: Yeay. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, jadi apa namanya, dari apa, sejak dulu itu memang tertarik yang kayak dunia F&B, okay, kan?
0: Oke.
1: Nah, tiba-tiba kemarin apa pas buka-buka ini, apa sih yang mau kita mau kembangkan lagi nih, kan? Tiba-tiba kelihatan, wah ini yang lagi viral nih. Kebetulan jenis macanya juga ini berbeda sekali.
0: Asik.
1: Waduh. Nanti mampirlah nanti.
0: Pasti.
1: Dari wanginya aja sudah beda.
0: Benar.
1: Dan alhamdulillahnya setiap pelanggan atau customer yang datang beli itu insya Allah kembali lagi.
0: Balik
1: dan
0: lagi.
1: Rata-rata kesannya semua enak, katanya enak.
0: Iya, alhamdulillah. Siapa yang gak suka maca zaman now ya Bang Idul ya?
1: Dan maca itu kan masuk minuman menyehatkan.
0: Betul.
1: Makanya kenapa saya tertarik di situ. Banyak sih tawaran-tawaran, ada yang macam ST apa semua. Tapi kan kita kalau maca itu lebih ke menyehatkan.
0: Betul.
1: Iya benar. Dan di situ di maca saya itu enggak menggunakan bahan gula-gula yang
0: okay,
1: ya, non fat ini. Tetap tetap ada rasa manisnya.
0: Betul
1: ada,
0: betul betul. Ya. Premium itu ya ingredients ya. Wih mantap banget ya.
1: Enggak tahu saya bahasa apa sih.
0: bahasa Jawanya gitu ya. Idol ya. Tadi sebenarnya itu pertanyaan yang pengen banget ditanyain pertama gitu. Dari sekian banyak ya usaha-usaha minuman kekinian, akhirnya kepilihlah matcha gitu. Yeah. Mungkin karena matcha ini satu momen satu hal yang disukain sama anak-anak muda zaman sekarang. Terus juga ternyata filosofinya juga menyehatkan. Akhirnya Bang Idul pilih matcha aja nih gitu ya. Yeah, oke, ada alasan khusus nggak akhirnya buka matcha Bali Kendari?
1: Ya karena apa sih dari dari apa sebelum buka kan saya udah survei juga.
0: Betul.
1: Nah rata-rata yang saya orang yang saya tanya tuh itu rata-rata bilang mending matcha aja mulai dari keponakan saya maksudnya teman-teman kan.
0: Benar.
1: Nah, kenapa juga matcha? Karena kita juga mau rebut pasar-pasar yang apa sih namanya?
0: Cakep.
1: Para yang cewek-cewek ini.
0: Iya kan? Benar, ciwi-ciwi yang suka minuman kekinian gitu iya, kan? Iya.
1: Kan, asik kan kita tahu lah di apa jumlah apa sih populasi ini kan?
0: Bayangan cuci muda nih.
1: Iya, kebanyakan.
0: Iya. Ada Linsa di sana. Benar juga sih. Iya juga ya teman Pro 2. Jadi memang salah satu alasannya karena memang ingin narik atensi dari para pecinta minum kekinian khususnya untuk ciwi-ciwi atau anak-anak muda yang suka nongkrong, suka minum matcha di mana-mana gitu ya. Tapi ini pertanyaan yang penasaran dari saya juga nih Bang Idul. Namanya matcha Bali. Kenapa matcha Bali? Ada unsur Bali-Balinya kah gitu? Boleh dijelasin yuk.
1: Ya gimana ya? Maksud kalau ada nama yang ikonik semacam Bali kan itu orang kadang wah ini dari Bali pasti ada ketertarikan tersendiri ya. Kalau kita apa namanya ada nama-nama yang ini
0: unik ya, benar-benar. Namanya gampang diingat. Maca Bali gitu
1: kan
0: ya.
1: Sekarang itu kalau Bali udah orang siapa sih yang nggak kenal dengan Bali kan.
0: Benar.
1: Jadi kalau ya kalau orang baca mah ini Bali wah pasti keinginan untuk mencoba itu pasti ada.
0: Benar lagi.
1: Ya mungkin strategi juga ya.
0: Betul. Matcha Bali nama yang ikonik di Kota Kendari gitu, mana ada lagi ya nama untuk minuman kekinian yang punya matcha juga tapi yang ikonik se-ikonik si Matcha Bali
1: ini.
0: Cakep. Tapi ini juga salah satu apa ya? Aku penasaran juga nih Bang Indul. Yeah. Tapi pasti ketika kita terjun ke F&B gitu ya. Jualan minuman kekinian yang viral gitu ya. Awal pertama kali jualan atau buka Matcha Bali ini deg-degan enggak?
1: Waduh.
0: Gimana? Boleh sharing enggak?
1: Iya, apa sih kalau kita udah punya rencana dan udah matang, udah punya strategi pasar apa semua kan harus nekat aja.
0: Betul.
1: Persoalan apa namanya persoalan rugi atau anunya itu kan nanti kita hitungan di belakang.
0: Asik.
1: Tapi yang penting kita sudah ada hitung-hitungan yang matang kan. Kita juga jangan buka usaha ya dengan begitu saja, nggak ada strategi, nggak ada apa kan. Akhirnya kenapa saya berani dengan matcha ini karena memang saya lihat strategi pasarnya masih bagus lah untuk
0: betul.
1: Kota Kendari kan.
0: Setuju.
1: Kemudian mantap. Sebelum buka ini kan saya juga udah survei dan ternyata rata-rata bagus lah penerimaan ininya kan.
0: Alhamdulillah
1: begitu opening wah langsung inilah
0: Duar.
1: Iya benar. Dan memang harga itu saya beda sama macam-macam yang lain ya. Jadi rata-rata customer saya itu pelanggan saya itu datang, wih katanya ini murah. Beda banget tuh. Tapi rasanya tetap premium.
0: Mantap banget ya.
1: Iya.
0: Gak sabar pengen coba.
1: Ah, boleh. Itu tuh ada tekannya tuh.
0: Nanti ya. Oke. Nah, ngomongin tentang Maco Bali ini pastinya ya. Semua pengusaha UMKM itu pasti mereka mempersiapkan matang-matang masak-masak ketika mereka mau buka usaha yang viral, ya minuman kekinian dan sebagainya, entah itu dari rasanya, ya kan, packagingnya gitu. Apa sih yang akhirnya selain premium ini ya, Bang Yindul, yang membedakan Maco Bali ini dengan maca-maca yang lain gitu, sampai akhirnya para penikmat maca balik lagi.
1: Ya alhamdulillah. Maksud saya nih, karena apa ya, kalau soal perbedaan saya nggak bisa ungkapkan ya.
0: Iya benar.
1: Tapi memang dari sekian banyak kan ini kan apa, tempat saya ini kan berhadapan langsung dengan
0: kampus.
1: Notabene pasti yang para mahasiswinya ini kan pasti udah sering kesana kemari
0: nih,
1: macam kan. Nah, ketika ke tempat saya itu, mereka langsung apa namanya kasih kesan yang katanya enak, beda katanya sama. Iya.
0: Santau sekali.
1: Jadi ada racikan-racikan.
0: Wih. Rahasia dapur ya, teman bro dua.
1: Iya.
0: Rahasia dapur nih.
1: Pokoknya kalau mau coba perbedaannya tuh kesana aja deh.
0: Asik. Boleh kasih tahu tadi alamatnya di mana?
1: Di depan kampus
0: Stie 66.
1: Jalan Supu Yusuf ya.
0: Oh iya, Supu Yusuf ya. Oke, siap. Nanti
1: kelihatan kok itu ada.
0: Betul.
1: Maco Bali itu.
0: Siap. Nanti kalau misalnya kamu mau kesana, teman Pro 2, nanti sama Dimas ya.
1: Boleh.
0: Bilangnya mau ketemu Bang Idul. Nah, gitu ya.
1: Silakan.
0: Oke, kita ngomongin tentang masih kedainya nih ya, Bang Yindul, kedai Maco Bali. Pasti kan menu-menunya juga variatif dong ya.
1: Iya.
0: Apa yang paling difavoritkan sama ciwi-ciwi di luar sana nih? Menu apa?
1: Jadi
0: bestsellernya?
1: Jadi saya tuh ada varian, ada 5 kan?
0: Ada 5, oke.
1: Tapi saya masih kembangkan lagi. Tadinya kan ini yang 5 varian ini ada Maca Signature,
0: asik.
1: Ada Maca Latte, ada
0: enak.
1: Maca Pink, ada Maca Coconut.
0: Oh, baru dengar tuh aku tuh, oke.
1: Ya, itu ada apa namanya, ada racikan khususnya juga
0: asik.
1: Tuh.
0: Keren, asik.
1: Apa sih, siapa namanya? Jadi kayak seperti bubuk garam, tapi nanti dikombinasikan dengan bubuk apa semacam mil tapi non fat juga.
0: Oke. Wah, semuanya non fat ya?
1: Iya, non fat, di situ nggak bikin gemuk.
0: Asik banget. Apa terus, tuh? Terus satu lagi?
1: Terus yang terakhir itu Maca Ori.
0: Ya,
1: nah, yang sekarang lagi saya yang lagi saya apa namanya, mau bikin varian lagi tambahan itu Maca Kopi.
0: Ya. Wih, asik banget nih, warung pecinta kopi ini ya. Mantap banget. Akhirnya ada Maca Kopi di Kendari yang enak banget rasanya.
1: Insyaallah.
0: Amin rasanya. Gitu ya. Tapi semuanya pasti punya pasarnya masing-masing, nah. Benar ya?
1: Iya. Yang 5 ini rata-rata
0: pada pesan itu.
1: Iya, penjualannya bagus.
0: Wah, mantap sekali. Ada coklat enggak? Enggak ada ya?
1: Nah, itu juga yang sementara kami.
0: Oke.
1: Apa namanya? Kami riset terus mau buat lagi. Tambahan varian.
0: Mantep banget.
1: Kan kemarin kita coba aja lempar ini 5 varian dulu kan. Kita lihat dulu bagaimana responnya customer kan, pasar ini. Ternyata bener. Alhamdulillah.
0: Asik.
1: Makanya dengan teman, dengan dapat apa
0: tim
1: karyawan saya, kita coba lagi kembangkan.
0: Asik.
1: Tambah varian.
0: Asik banget, mantep banget ya kalau bisa jadi anak buahnya Bang Idul nih, kayak asik banget kita diskusinya ya kan, sambil nyobain maca, sambil nyobain minuman yang lain-lain gitu ya. Yeah. Punya berapa tim Bang Idul, berapa anak buah?
1: Kalau sekarang itu saya ada dua.
0: Ada dua. Oke. Okay.
1: Terus yang satu yang bagian apa keuangan.
0: Kan? Oke, okay, benar-benar. Mantap. Ini?
1: Kalau ini yang ini bagian foto-foto.
0: Oh iya benar. Harusnya diajak ngobrol, tapi enggak apa-apa ya. Iya. Ya namanya juga kita kalau misalnya ngomongin tentang usaha gitu ya, bisnis ya Bang Idul ya, kayaknya tuh pengennya cepat-cepat rame, cepat-cepat viral gitu kan ya. Pengennya cepat-cepat ya laku dalam kata, dalam bahasa anak mudanya tuh pengen cepat-cepat laku gitu ya. Yeah. Apa yang kira, strategi apa yang kira-kira Bang Idul pakai nih selama berbisnis di dunia F&B gitu, supaya bisa terus dikenal gitu produknya, nama brandnya dan sebagainya gitu. Kira-kira apa yang dilakukan Bang Idul? Strategi apa supaya nama Maca Bali ini semakin dikenal? Oh, iya. Sekendari raya ini
1: mungkin yang pertama itu banyak-banyak ini, banyak-banyak publikasi ya.
0: Oke, okay. Media jadi, sosial ya.
1: Iya, media apalagi apa namanya media sosial ini kan sangat membantu sekali. Jadi saya tuh tiap hari tuh pas mesti posting yang apa namanya pelanggan saya aja kan. Kemudian saya juga ada buat IG.
0: Asik.
1: Ya. Jadi macam contoh aja kemarin kan karena saya sering lempar ke media sosial, apalagi di story WA saya kan, di situ kan banyak teman-teman saya.
0: Betul.
1: Termasuk Linsa tuh. Tiba-tiba lihat di story saya, wah katanya boleh coba, katanya rata-rata begitu.
0: Oke, penasaran ya jadinya ya.
1: Penasaran. Benar-benar. Banyak-banyak. Kalau saya sih memang apa kan banyak teman ya, sering senang bergaul. Betul. Jadi itu juga salah satu
0: kunci ya.
1: Iya, resepnya tuh banyak-banyak bergaul lah.
0: Iya. Betul banget.
1: Banyak bergaul, banyak share ini kan. Akhirnya ya enggak jauh-jauh juga maksudnya ya kemana-mana sampaikan bahwa saya punya ini.
0: Betul.
1: saya punya ini. Jadi jadi akhirnya orang semua penasaran dan memang ya dan memang saya setelah jalan ya kalau kita sering posting orang-orang itu jadi penasaran kan.
0: Benar.
1: Iya,
0: saya juga penasaran. Iya.
1: Dan semua yang boleh lihat postingan-postingan saya tuh semua tuh rata-rata ayo kesini katanya, ini enak katanya, ini enak. Jadi
0: insya Allah, alhamdulillahnya
1: itulah.
0: Jatuhnya kalau misalnya di apa namanya diajak sama orang lain tuh kayak promosi gratis gitu ya Bang Idul ya. Kayak misalnya tadi Linsa bilang ayo kita cobain Maca Bali, itu kan kayak promosi gratis.
1: Oh iya. Itu juga salah satu strategi.
0: Linsa ngajak kita semua mampir ke sana, nanti kita mampir ke sana ya Bang Idul.
1: Jangan banyak-banyak juga.
0: Gak apa-apa, satu kantor Ji.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan amin gitu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita jeda satu lagu. Iya, nah. Iya. Kan biasanya kan kalau misalnya tadi kita sebagai pengusaha gitu, yeah, kita tuh pasti ngelihat risetnya tuh pengen coba yang viral-viral dulu gitu ya, pengennya yang unik-unik gitu jualan-jualan kita gitu. Tapi sebagai pengusaha, menurut Bang Idul nih ya, saya misalnya seorang pengusaha muda gitu ya, atau yang baru terjun di dunia F&B, kita tuh harus ikut masuk ke tren yang viral itu atau bodo amat sama trennya gitu, kita coba gitu.
1: Gak mesti juga.
0: Okay.
1: Justru kita ini yang jadikan produk kita jadi viral. Jangan kita ikut-ikutan sama yang sudah ada kan.
0: Tuh.
1: Cuman gara-gara dia lagi tren, terus kita mau ini, jangan. Kita mesti tahu dulu pasarnya kan.
0: Kan
1: banyak juga tuh saya lihat. Ya istilahnya itu panas-panas daya kalau istilah ininya ya.
0: Benar.
1: Kelihatan di awal
0: rame,
1: kencang banget ininya penjualan. Giliran masuk bulan kedua udah melambat. Nah, itu yang jangan kita jangan ceroboh ke situ. Mending kita bikin produk sendiri. Nah, kita viralkan. Nah, itu yang jadi jadi apa namanya, jadi kita
0: strategi ya.
1: Strateginya kan pasti ada, dan
0: betul
1: dan yakin aja lah kalau kita udah niat usaha, insya Allah Tuhan kasih jalan.
0: Amin ya Allah, amin benar.
1: Insya Allah Tuhan mudahkan. Jadi tinggal kita aja yang ya memang susah juga kalau kita mau apa namanya, mau bisnis apalagi ya F&B ya. Habis buka terus kita di rumah aja menunggu, enggak akan maju.
0: Benar. Itu dia.
1: Setiap hari ada inovasi, setiap hari ada kreatif, gimana ini kembangkan kan?
0: Bener ya. Yeah. Pengusaha juga harus belajar banyak ya, Bang Idul ya. Gimana cara kita mengkreasikan produk kita, inovasinya gitu ya, dikembangin lagi. Supaya jangan sampai penikmat atau pelanggan setia kita tuh bosen. Gitu ya. Mantap banget. Oke teman Pro 2, kita jeda dulu satu lagu nah. Tapi kalau untuk kamu semua yang lagi dengerin kita di Pro 2 atau di YouTube-nya RRI Kendari, mau tanya-tanya langsung tentang Maca Balinya Kak Idul ya, Bang Idul, boleh banget langsung komen di YouTube RRI Kendari. Tanya sebanyak-banyaknya gitu, siapa tahu ya kan dikasih boleh satu gelas gitu ya.
1: Boleh.
0: Gitu ya teman Pro 2, kita tunggu lewat lagunya Lala Huta. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas dan Bang Idul hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Dimas dan juga Bang Idul nih ya, Bang Idul Akbar, owner Maca Balik Kendari. Nih, masih ngobrol-ngobrol tentang ide bisnisnya Bang Idul, Maca Balik Kendari yang viral dan disukain sama banyak orang di mana-mana. Bang Idul. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan tentang ya pertanyaan yang sering ditanyain sama pengusaha lah ya, tentang modal. Gitu. Yang namanya pengusaha mau bikin usaha itu kan harus punya modal toh? Iya kan? Gimana waktu pertama kali mau bangun Maca Bali ini, apakah Bang Idul menyiapkan modal yang besar, skala besar gitu ya, sampai berkepanjangan kayak misalnya untuk 5-6 bulan sekian gitu, atau modalnya kecil dengan strategi yang bagus? Boleh sharing-sharing kali ya.
1: Jadi apa namanya? Kalau secara modal ya, usaha saya ini nggak banyak-banyak sih modalnya. Kebetulan juga, cuman kan ada khas tersendiri.
0: Ciri khas
1: ya. Saya pikir juga ngapain kita apa ada lo ini budget sedikit, tapi alhamdulillahnya cuannya lumayan lah ya. Jadi kenapa kita berangkat dulu dari yang kecil kan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi besar.
0: Amin.
1: Ya, jadi sebenarnya budget itu kalau kita mau usaha sebenarnya kita bisa menekan pengeluaran yang besar kan. Yang penting kita bisa pintar-pintar cara ngelolanya. Nah, kebetulan saya ini banyak relasi, banyak teman kan.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, saya olah lah itu sumber daya itu kan.
0: Dari
1: itu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya saya juga dikasih fasilitas dari Pak Ustadz ini kan.
0: Alhamdulillah.
1: Kebetulan ya alhamdulillah sekarang udah kayak saudara juga. Ya, akhirnya apa namanya ketemu saudara baru.
0: Benar juga ya.
1: Nah, beliau ini yang memberi lahan di depan stay itu. Jadi alhamdulillahnya beliau mudahkan semua.
0: Alhamdulillah.
1: Ya ini Pak Idul pakai padahal sebenarnya dia sebelum saya itu banyak juga yang
0: ngincer ya.
1: Ya faktor rezeki juga mungkin ya.
0: Benar.
1: Faktor luck. Nah, itu juga yang salah satu ini faktor luck ya.
0: Faktor luck ya.
1: Luck ya. Kebetulan saya mungkin lagi luck saat itu kan yang dapat lokasi itu. Tapi memang ada beberapa yang sudah saya list juga. Selain lokasi itu ada di beberapa tempat kan. Tapi yang karena memang kalau kita memulai harusnya cari tempat yang wah dulu lah. Nanti
0: Rame. Buka
1: lagi. Nah, bolehlah kita cari tempat-tempat yang ini. Nah, kan dasarnya sudah ada kan?
0: Benar lagi. Nah, ya.
1: Sebelumnya sudah dikenal di sana, di sana ada. Oh, misalnya saya mau buka lagi cabang. Nah, orang sudah mungkin sekenari mungkin sudah tahu kan. Jadi saya buka cabang sana. Oh, ini yang dari sana.
0: Iya, benar juga
1: itu.
0: Ya.
1: Itu strateginya.
0: Mantap, strateginya mantap banget nih ya. Makanya kita harus datang langsung kayaknya ke Maca Kendari, Maca Bali nih ya. Boleh. Biar ngobrol langsung, minta ide-ide, tips-tips langsung sama Bang Idul ini siap, ya. Siap. Tapi ya ngomongin tentang tips-tips dan juga tadi ilmu-ilmu nih tentang bisnis nih ya. Karena kan di jam 12 siang ini kita pasti ngomongin tentang trik-trik bisnis, trik-trik buka usaha gitu ya. Apalagi Bang Idul ini kan berkecimpung sudah lama di dunia usaha gitu ya, F&B dan sebagainya. Nah, aku mau nanya, kesalahan apa sih Bang yang kira-kira sering dilakukan sama kita nih yang baru mulai usaha gitu? Ada gak kira-kira?
1: Ya, jadi sebelumnya tuh saya banyak lah berkecimpung istilahnya. Maksudnya sebelumnya saya ini kontraktor. Wah, banyak lah. Kerja ini kerja itu, pernah kerja tambang juga kan. Tapi akhirnya ya ada pasang surutnya, gagal.
0: Betul.
1: Nah, kalau apa namanya kegagalan, nah itu yang banyak saya belajar juga dari pengalaman-pengalaman yang selama ini udah jalan kan, yang sudah saya jalani. Ya itu salah satunya itu kurangnya pengetahuan tentang itu kan, kita mau usaha apa nih. Harusnya dipelajari dulu ini. Jangan asal, ya kan kebanyakan ini karena ada uang kan. Karena ada uang ya udahlah. Karena
0: modal gitu ya.
1: Iya, karena uang ada bikin. Tapi ilmunya enggak ada.
0: Oke.
1: Nah, di situ kegagalannya. Nah, itu yang saya coba ini kan. Makanya sebelum saya jalan yang usaha ini. Tapi memang awalnya saya senang dengan usaha-usaha yang kuliner-kuliner
0: betul.
1: Ini kan. dulu waktu saya masih di Makassar itu, saya buka juga yang kayak gini.
0: Oke.
1: Nah, tapi waktu itu memang ilmunya masih ini kan.
0: Oh, oke.
1: Akhirnya gagal. Nah, itu yang saya belajar dari situ. Oh, yang ini yang cocok kita buka kan. Harganya pun juga itu kita mesti
0: riset ya.
1: Riset. Harga yang cocok, harga yang ini, yang penting kita enggak rugi kan?
0: Betul.
1: Artinya jangan kejar apa namanya?
0: Hasil.
1: Iya, maksudnya kita kejar kuantitatif.
0: Oh iya, kuantitas.
1: Banyaknya.
0: Kita kejar kuantitas ya, kadang, tapi lupain kualitas ya.
1: Iya, kualitas juga kita jaga, tapi kita kejar juga itu yang secara kuantitatifnya
0: benar juga. Iya, lagi banyak anak muda sekarang yang bahkan nggak kepikiran tuh ya, gimana nih caranya kita kualitasnya tuh bagus tapi kita juga dapat kuantitasnya gitu, akhirnya banyak yang beli gitu.
1: Iya, jangan ya itu maksudnya, mungkin orang mikir kita jual satu tapi untung besar kan.
0: Iya,
1: tapi itu aja yang maksudnya, satu aja yang laku. Mending kita maksudnya saya kejar banyaknya yang
0: pelanggan,
1: laku walaupun harganya sekian tapi banyak kan.
0: Betul.
1: Nah, sama juga dengan apa namanya, dengan yang tadi itu. Satu laku tapi itu aja maksudnya.
0: Benar lagi.
1: Iya,
0: benar juga lagi. Iya sih, ini teman Pro 2, ini pelajaran yang penting banget ya. Ini juga jujur Dimas sebagai apa ya, calon pengusaha, boh amin gitu ya.
1: Mesti usaha lah.
0: Harus usaha ya Bang Indul ya.
1: Zaman sekarang itu, aduh kalau nggak usaha.
0: Aduh iya, indeks ekonomi ya.
1: Dan memang kita ini udah banyak fasilitas dikasih kan.
0: Betul.
1: Badan media sosial. Kalau kita buka aja di mana, di Facebook, di media sosial kan
0: lagi,
1: banyak
0: mana?
1: Itu yang tawarin mau buka ini franchise kan?
0: Iya lagi.
1: Dan itu dengan modal, dengan budget yang sangat minim.
0: Iya lagi bang.
1: Bisa lah buat kita. Yang penting kita mau konsisten.
0: Konsisten
1: terus. Apa namanya, kita lihat juga pasar yang lagi ini kan.
0: Bener, trennya. Dan yang penting mau belajar gitu ya. Bikin strategi yang bagus itu perlu belajar teman Pro 2. Nggak ucuk-ucuk, hari ini kamu buka misalnya kedai gitu ya, hari ini rame, besok belum tentu rame kan bang gitu. Namanya juga bisnis.
1: Iya, begitu. Tapi kita mesti, ya itu harus konsisten juga.
0: Nah, konsisten.
1: Dan tabah.
0: Tabah, tawakal, benar ya. Masya Allah, benar juga nih. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube nih ya, Bang Idul ya. Dari Ari nih, asik. Halo, selamat siang Bang Idul dan juga Kak Dimas. Aku juga pernah nih beli maca Bali, asik.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, pertanyaan. Ya, makasih Ari. Aku mau nanya, pernah nggak maca Bali ini menghadapi produk yang ternyata kurang diminati setelah dijual? Terus apa yang dilakukan sama Bang Idul sebagai owner?
1: Gimana?
0: Jadi maca Bali ini kan punya banyak produk nih Bang. Terus misalnya ada beberapa produk yang kurang diminatin, kayak kurang disukain sama pelanggan gitu. Nah terus apa yang dilakuin sama Bang Idul? Apakah take out, kita ganti menu barunya, atau kita tetap jual itu, dikreasiin lagi, atau gimana?
1: Enggak ini ya, mungkin soalnya yang ada di saya itu varian-varian itu semuanya best seller. Iya. Nah itu ya, kalaupun ada semacam apa namanya kejadian seperti itu, ya mungkin ya saya belum tahu lah, mungkin tetap saya pertahankan. Mungkin saya tambah lagi varian. Makanya makanya kenapa saya setiap hari berinovasi, nambah-nambah terus varian kan. Supaya semakin banyak pilihan.
0: Benar. Iya. Mantap gitu ya. Nah, kamu berarti belum tahu kalau semua variannya Bang Idul di Maca Bali ini semuanya best seller ya. Ari dan Tuan Pro 2 ya.
1: Alhamdulillah gitu. Itu.
0: Mantap banget ya. Jadi memang kita harus datang ke sana, cobain satu-satu ya kan. Pasti enak tuh ya. Apalagi siang-siang gini kan. Bang Idul ya.
1: Dan produk saya itu. Kita kalau kita minum sampai sedotan terakhir itu macanya masih terasa.
0: Masya Allah.
1: Ini bukan promosi ya.
0: Benar.
1: Coba aja, coba.
0: Oke, saya coba nanti iya, di luar. Mantap banget ya. Sampai ke titik darah penghabisan terakhirnya sedotan itu masih kerasa. Benar.
1: Saya aja sampai, woi. Ini luar biasa juga ya.
0: Masya Allah.
1: Saya berapa kali coba sampai apa namanya ya, es batunya yang terakhir itu kan.
0: Betul.
1: Itu sedotan yang terakhir itu mas.
0: Pengen cobain, gak sabar gitu.
1: Harus coba.
0: Siapa tahu nambah lagi kan Bang Hindul kan. Pasti nambah gitu ya. Ini enak banget sih memang. Teman Pro 2 Dimas langsung kayak, aduh kapan ya aku bisa mencoba itu gitu ya, setiap hari. Bos setiap hari minum aja. Gak ada masalah juga, gak masalah gak gitu.
1: Gak ada masalah.
0: Asal bayar, asal beli gitu. Oke Bang Idul, satu pertanyaan lagi nih dari YouTube ya. Ini ada dari Mbak Siti namanya, Siti Maimunah. Siti Maimunah ini. Selamat siang Kak Idul, aku juga punya F&B, aku juga punya kedai, ini minuman viral juga. Tapi pertanyaanku, gimana caranya bikin pelanggan balik lagi? Tadi udah sempat kita bahas ya, coba kita share lagi Kak Idul sama penonton kita di YouTube gitu. Gimana caranya supaya pelanggan balik lagi?
1: Jadi yang pertama tuh rasa ya, rasa harus konsisten ya.
0: Betul.
1: Jangan berubah. Hari ini rasanya manis, besok pahit. Itu kan nggak mungkin balik
0: bisa
1: lagi.
0: Bisa berubah
1: kan.
0: Terus.
1: Kedua, treatment, maksudnya apa, perlakuan kita ke customer. Nah itu yang selalu saya jaga komunikasi dengan customer.
0: Benar.
1: Maksudnya kita perlakukan dia seperti raja lah.
0: Iya.
1: Jadi dia merasa nyaman di situ kan?
0: Betul.
1: Tadinya mau beli satu, akhirnya kena asing ngobrol-ngobrol, tambah lagi. Nah itu.
0: Benar juga ya.
1: Iya. Jadi itu strateginya juga.
0: Oke.
1: Supaya pelanggannya balik lagi ke situ.
0: Benar.
1: Dan alhamdulillahnya rata-rata pelanggan saya itu balik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya gitu, benar ya.
0: Karena Bang Idul juga jualannya seasik ini ya teman berdua ya. Pasti pelanggannya diajakin ngobrol, tiba-tiba habis, masih haus nih, ngobrol sama gitu, beli lagi gitu.
1: Nah yang keduanya yang mesti kita ini juga dari karyawan kita kan. Nah itu kita harus, maksudnya kita harus edukasi juga sama mereka. Kalau sama customer harus
0: begini.
1: Alhamdulillah customer karyawan saya itu asik-asik.
0: Alhamdulillah. Anak muda semua kan?
1: Anak muda, saya aja yang tua ini.
0: Kita seumuran Ji Bang Idul.
1: Oh gitu ya,
0: Mas. Gitu. Oke, jadi yang pertama itu rasanya harus konsisten.
1: Rasa.
0: Ya, terus kedua adalah treatment ke customernya harus bagus gitu ya. Kita men-treat pembeli kita tuh sebagai raja ya, ya. Teman Pro 2. Tapi bukan kayak dicuciin sepatunya, dilapin sepatunya, enggak.
1: Nah, di ya. Ada juga yang berikutnya tuh kan saya juga ada apa namanya? Ada di Grab Mechan kan. Bisa pesan di Grab. Nah, itu saya follow terus. Jadi kalau ada customer yang pesan lewat ini, saya ikuti dengan melalui chat gimana rasanya. Alhamdulillahnya rata-rata yang beli itu bintang 5 itu.
0: Masya Allah.
1: Kasih bintang 5.
0: Ya ampun, iya. Jarang nih yang kayak gini ngecek terus di merchant platform itu ya. Di situ ya.
1: Itu harus dikejar.
0: Benar sih. Benar.
1: Jangan cuma sampai di pembeliannya.
0: Iya, benar juga.
1: Dengan anunya dia kan, kepuasannya dia ya, ungkapkan di situ.
0: Benar juga.
1: Alhamdulillah dapat. Selalu dapat
0: 65. Itu kadang pengusaha-pengusaha tuh lupa Bang Idul, ketika kita sudah punya pembeli gitu ya. Ya udah, mereka dapat produk kita udah sampai situ. Iya, itu juga penting.
1: Nah, saya ini ada juga. Saya bagi ilmunya ya.
0: Boleh.
1: Jadi di Grab itu ternyata ya, di GrabFood itu. Kalau kita dapat bintang 5, itu ternyata di, kalau kita buka menu ya, saya misalnya mau belanja kan, mau belanja misalnya minuman matcha, kalau kita sering bintang 5, itu begitu kita buka yang muncul duluan produk kita.
0: Betul banget.
1: Jadi saya kejar juga, salah satunya. Kemudian yang keduanya ya, memang maksudnya saya butuh anunya mereka,
0: ulasan mereka ya,
1: untuk kalau ada yang salah kita perbaiki, kalau ada kurang. Tapi
0: alhamdulillah
1: rata-rata bintang 5.
0: Rata-rata bintang 5 itu juga ya, tadi ya, ngejar ulasan dari customer, karena itu penting banget teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita cuma punya pembeli gitu ya, tapi kita nggak bisa evaluasi pembeli kita, rasa itu, produknya gitu, kita jadi bingung,
1: kita
0: kan
1: tahu apa maunya,
0: kurangnya, gitu
1: apa
0: ya,
1: kurangnya apa ininya. Jadi jadi emang mesti kita ya, itu butuh waktu sih. Tapi untuk kemajuan
0: produk kita usaha kan? Kita benar banget kita, itu juga benar sih. Ini adalah ilmu yang luar biasa yang kita bisa share ke kamu semua teman produksi siang hari ini ya. Jadi buat kamu yang nggak nonton kita, nggak dengerin kita, kamu menyesal.
1: Dan kedua Mas Dimas ya, platform-platform media sosial itu.
0: Benar-benar.
1: Google Maps itu sangat membantu. Iya.
0: Benar-benar.
1: Ternyata banyak pelanggan saya itu masuknya melalui Google Maps. Jadi kita daftar usaha kita kan. Daftar usaha kita di Google Maps.
0: Betul.
1: Itu sangat sangat bermanfaat, benar.
0: Iya lagi, Bang. Ini enggak banyak dipikirkan sama para pelaku usaha sih, benar.
1: Orang yang tidak pakai Grab, maksudnya punya aplikasi Grab kan, itu kebanyakan buka aja lewat Google Map.
0: Bener lagi, iya lagi.
1: Jadi kalau kita daftar itu, ketika dibuka minta ini macam, itu muncul kita punya.
0: Betul.
1: Jadi itu. Orang kan rata-rata, apalagi macam sekarang ini kan, cuaca panas, orang kadang, waduh di rumah aja deh, buka, ini jarinya mereka ini sakti banget kan.
0: Jadi 3 detik langsung muncul gitu.
1: Nah, gunakan itu semua, pakai semua tuh.
0: Bener lagi,
1: insya Allah. Itu semua bermanfaat buat kita.
0: Benar. Kalau bahasa Jawanya Google Ads gitu ya. Google Ads ini sangat penting banget untuk kita yang punya usaha UMKM gitu ya. Karena Google Ads ini mencakup nama usaha kita di Google nanti. Maps-nya, lokasinya, itu juga penting banget. Benar kata Bang Idul ya. Benar banget. Kalau misalnya kita punya usaha tapi nggak tahu nih ya di mana lokasi usaha kita, orang-orang pada bingung gitu ya Bang Idul ya. Belum juga kasih ulasan dan lain-lain gitu. Oke, sebelum kita akhirin ya, asik. Bang, kasih closing statement, kayak pesan-pesan atau untuk para pro, teman pro 2 yang pengen buka usaha tapi mereka masih ragu-ragu, mereka masih bingung, mereka masih takut-takut, gimana kalau dari versi Bang Idul sendiri supaya tetap dapat cuan dan juga ikut tren?
1: Iya. Jadi apa saya sedikit aja share cerita ya. Semalam itu teman saya, karena saya sering posting kan, dia tertarik.
0: Wih.
1: Ya kita juga jangan pelit-pelit inilah kan.
0: Ya ilmu ya.
1: Iya, pelit-pelit. Jadi teman saya itu telepon semalam. Wih, katanya saya pingin, katanya itu saya bilang ya udah kamu buka, harus nekat. Wih, budget saya sekian, udah kita olah itu jadi cukup. Saya bilang kan, akhirnya tadi pagi nelpon, udah saya sudah siap, katanya.
0: Oh,
1: saya alhamdulillah.
0: Langsung siap ya, paginya.
1: Ini kan kebaikan yang kita bagi.
0: Benar.
1: Nah itu, nah untuk teman-teman yang mau buka usaha, kalau sudah punya niat harus berani, nekat dulu aja lah. Nekat dulu. Yang penting kita seperti tadi udah matang kan. Dan yakin aja, ini kan kalau dari sisi agama ini kan sunnah juga dagang kan.
0: Betul.
1: Yang dibuat Rasulullah waktu ini kan dagang, ini sunnah kan. Jadi nekat aja, bismillah. Kalau kita udah bismillah,

0: nggak mikir apa-apa, buka-buka aja itu salah. Harus lihat juga marketnya kan,
1: pasarnya apa.
0: Dan jangan pernah malu berusaha.
1: Itu dia, iya. Jangan pernah malu.
0: Jangan pernah malu, karena ternyata awalnya sih ya ada juga perasaan ini kan. Tapi setelah ada usaha ini, wah bangga juga saya ini kan. Paling tidak saya udah menggaji orang. Saya udah jadi bos ini.
1: Bos benar, jadi bos.
0: Iya. Ada berapa orang yang bergantung hidupnya kepada kita. Nah, itu yang kita ini.
1: Iya ya, Bang Idul ya, itu juga satu hal yang banyak hal yang kita pelajarin di siang hari ini teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita mau bikin bisnis nih ya, dan kita mau usaha kita tetap jalan nih kata Bang Idul, bismillah itu adalah kunci. Asik gitu ya. Niat dengan bismillah, beraniin niat, tekad kita juga harus besar gitu ya. Yakin kalau usaha kita akan jalan gitu. Itu semuanya nanti akan dimudahin sama Allah.
0: Benar.
1: Belajar strategi gitu ya. Enggak pelit ilmu, dan pastinya kita belajar dari kesalahan.
0: Jangan pelit-pelit ilmu lah.
1: Benar. Banyakin karena relasi.
0: Kan tadi kita cerita.
1: Betul.
0: Perbanyak karma baik kan.
1: Iya. If you do good, good things will come back to you, bahasa Jawanya gitu. Oke, makasih banyak Bang Idul udah main ke Pro 2 Kendari ya.
0: Saya juga terima kasih.
1: Kita yang lebih makasih pokoknya. Maca balik Kendari, semoga nanti semakin besar namanya. Amin. Punya banyak cabang di rumah saya di Tipulung nggak ada maca.
0: Oh, di Tipulung.
1: Iya.
0: Nanti carilah.
1: Kita
0: gimana bikin nanti ke sana.
1: Maca balik ada di Tipulung. Saya adalah pelanggan nomor satunya nanti. Padahal setiap 66 deket. Aman ji. Aman. Oke teman Pro 2, itu tadi ya obrolan kita di 12 Wita ya, bareng Bang Idul Akbar nih ya, selaku owner dari Maca Bali Kendari. Jadi buat kamu semua yang gerah nih ya, dahaganya mulai meraung-raung di siang hari ini, kamu boleh mampir di depan kampus TIA 66 ya Bang ya. Kampus TIA 66 Maca Bali. Lihat langsung, bilang aja tadi saya habis nonton Bang Idul di RRI Kendari. Oke teman Pro 2, sekali lagi buat kamu semua yang nonton kita di YouTube, terima kasih banyak ya. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita yang udah sharing bareng kita di Muda Kreatif. Jadi untuk kamu semua yang pengen nikmatin kesukaan minuman kesukaan kamu di siang hari ini ya, jangan sampai kamu cuma beli karena FOMO, tapi kamu juga harus nikmatin rasanya, karena Maca Bali itu premium ya kan, boh promo ini ya. Premium taste, dan pokoknya menagihkan gitu ya. Oke, Dimas juga pamit dari ruang dengar kamu di jam 12, kita akan ketemu sampai nanti jam 3 ya, di jam 1, jam 2 nanti Dimas juga banyak informasi yang akan disampaikan ke kamu semua di santai siang ini. So sekali lagi terima kasih Bang Idul. Kita ketemu lagi nanti nah. Ya. Oke.
0: Terima kasih Mas
1: Dubai. Yo, terima kasih juga teman Pro 2 semuanya. Kita nanti ketemu di jam 1 siang. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Masih bersama Dimas di Santai Siang Teman Pro 2. Kita masuk di jam 1 nih ya, masuk ke segmen Sport Update. Teman Pro 2, ada kabar manis lagi dari Asian Games. Asik, asik-asik mulu Dimas ya. Jadi emas lagi buat Indonesia nih, yay. Kali ini datang dari lapangan bulu tangkis lewat ganda putra Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin, Teman Pro 2. Leo Daniel ini berhasil meraih medali emas sekaligus menyumbangkan emas ketiga untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Dengan tambahan emas ini, sampai hari ini ya, Rabu 30 September, Indonesia sudah mengoleksi 7 emas, salah 3 emas deng ya, Dimas salah sebut. Mengoleksi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Dan yang menarik, perjuangan Leo sama Daniel ini juga punya cerita tersendiri ya. Mereka tuh sebelumnya memang gak masuk squad Asian Games karena baru pasca operasi nih ya. Akhirnya mereka kembali dan tampil bareng Leo ya. Daniel akhirnya tampil bareng Leo sampai berhasil membawa pulang emas. Begitupun ya pasangan muda ini ya, Leo dan Daniel ini sebelumnya tidak diperhitungkan sama sekali untuk bisa masuk ke babak final gitu ya. Ini di luar ekspektasi kita semua, di luar target mereka juga, tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa dapat emas loh, mantap banget. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat ini bahkan menyebut pencapaian bulu tangkis Indonesia sejauh ini sudah melampaui target. Awalnya bulu tangkis ini ditargetkan menyumbang 1 emas saja, tapi sekarang udah hasilin 2 emas dan 1 perak ya. Perjuangan Indonesia di Asian Games memang belum selesai Teman Pro 2. Pertandingannya masih berlangsung sampai 3 Oktober nanti sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Jadi Chef the Mission Team Indonesia, Todo Tua Pasaribu juga memantau ya. Memantau dan koordinasi dengan para atlet serta official untuk terus bekerja keras ya, sampai di titik darah penghabisan nih. Jadi buat kamu yang ngikutin perjuangan merah putih di Aichi Nagoya, jangan kasih kendor dukungannya Teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya kata Taufik Hidayat nih, ini bukan cuma soal medali hari ini, tapi juga bagian dari perjuangan menuju target-target berikutnya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Tolong, tolong, siapapun itu tolong aku.
1: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
2: Bak, mana ku tahu, kan manusia yang harus menutupku.
1: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan

Kemarin Pro 2 sport update berlanjut ya, karena kalau misalnya kita tadi ngomongin Asian Games gitu ya, ini pasti akan panjang banget ya, kita tunggu updatean selanjutnya. Sekarang Dimas mau ngomongin timnas Indonesia nih ya, yaitu FIFA Asian Cup 2026 teman Pro 2. Setelah timnas Indonesia kemarin seri nih lawan Malaysia teman Pro 2, ini kita akan laga terakhir nih ya, bareng lagi menghadapi Bangladesh ya teman Pro 2 ya, yang akan diselenggarakan nanti di Gelora Bung Karno gitu ya. Nah, kiper timnas Indonesia Martin Paes ini mengajak para pemain dan supporter untuk benar-benar bersatu teman Pro 2. Karena Paes mengaku atmosfer stadion utama GBK itu selalu terasa spesial. Bahkan dia tuh ngaku merinding banget ketika berjalan menuju lapangan, nyanyi lagu Indonesia Raya, sampai nyanyiin lagu Tanah Airku bareng para supporter. Karena menurut Paes, energi dari tribun itu bisa jadi dorongan untuk para pemain, terutama ketika menghadapi pertandingan penting seperti nanti laga melawan Bangladesh. Dia pun ngajak para supporter untuk memberikan dukungan, sama-sama menyelesaikan perjuangan timnas di fase grup teman Pro 2. Apalagi posisi Indonesia saat ini masih berada di posisi kedua, duh, grup A dengan 4 poin, sama-sama kayak Malaysia yang berada di puncak klasemen tapi unggul selisih 1 gol. Sebelumnya Indonesia bermain imbang ya lawan Malaysia, dan di laga terakhir ini menghadapi Bangladesh jadi penting banget karena hasilnya akan menentukan peluang Indonesia menuju partai final nih. Tapi peluang itu juga berkaitan sama hasil pertandingan Malaysia lawan Singapura teman Pro 2. Kita cuma bisa berdoa aja nih teman Pro 2 ya. Semoga kita 4-0, amin. 4-0 nih lawan Bangladesh gitu ya, dan Malaysia bisa cetak 1 gol aja lawan Singapura, boh. Jadi perjuangannya belum selesai. Buat kamu yang ada di stadion atau dukung dari rumah, pesannya Martin Paes jelas ya, supporter dan pemain harus kita sama-sama bersatu ya. Kita teriak Indonesia Garuda di dadaku, Indonesia Raya dan sebagainya. Karena sepak bola kadang bukan cuma kaki yang bermain, tapi juga energi dari satu stadion dan juga satu Indonesia. If she holler, if she holler, let her.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kering.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah.

0: Ini saya Ida. Saya ODHA, orang dengan HIV/AIDS. Pertama kali tahu, rasanya shock ya. Rasanya ingin mati saat itu juga. Tapi belum cukup bergulat dengan diri saya sendiri. Saya juga harus mendapat stigma dan dijauhi keluarga maupun teman-teman dekat saya. Nyesek sekali rasanya. Saya cuma ingin speak up ya. Saya positif HIV/AIDS. Dan saya terus belajar mengenai penyakit ini. Saya belum ingin menyerah. Saya juga ingin punya peran dalam masyarakat. Mengedukasi mereka bahwa belum ada obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS ini. Satu-satunya cara adalah melakukan pencegahan. Untuk teman-teman yang mendengar ini, tolong, tolong jauhi perilaku seks bebas. Seperti berganti-ganti pasangan tanpa pengaman atau melakukan hubungan seks dengan sesama pria. Hindari juga penggunaan jarum suntik bergantian. Saya terkena HIV karena di masa muda saya pernah terjerat menggunakan narkotika suntik yang tidak steril. Saya juga berpesan untuk teman-teman, jauhi virusnya, bukan orangnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, Sport Update di siang hari ini kita tutup sama satu kabar terbaru dari Formula E nih ya. Mahindra Racing resmi mempertahankan duet Eduardo Mortara dan juga Nyack de Vries untuk menghadapi musim 2026-2027. Akhirnya dua pembalap ini ya bakal masuk musim keempat secara beruntun bersama Mahindra. Dan menariknya teman Pro 2, musim lalu mereka berhasil membawa Mahindra finish di posisi ketiga klasemen konstruktor sekaligus menyamai pencapaian terbaik tim tersebut nih. Tapi musim depan tantangannya beda lagi karena Formula E bakal masuk di era Gen 4 dengan mobil generasi terbaru. Jadi bos Mahindra Racing, Frederick Bertrand ini menyebut timnya bakal dituntut belajar cepat dan terus melakukan peningkatan karena banyak hal baru yang harus dipahamin dari mobil Gen 4 ini. Buat Mortara sendiri, teman Pro 2, ini bakal jadi musim ke-10-nya di Formula E. Bahkan dia menjadi satu-satunya pembalap yang pernah merasakan 4 generasi mobil Formula E nih ya, mulai dari Gen 1 sampai Gen 4. Sementara Nyack de Vries juga punya catatan menarik karena musim lalu dia finish ke-7 di klasemen pembalap dan mengoleksi 2 kemenangan. Salah satunya terjadi di Monaco E-Prix yang sekaligus menjadi kemenangan pertama Mahindra dalam 5 tahun terakhir. Mahindra sendiri menjadi salah satu dari 7 tim yang sudah memastikan susunan pembalap lengkap untuk musim 2026-2027 nanti ya. Jadi era Gen 4 sebentar lagi dimulai teman Pro 2, dan Mahindra memilih tetap dengan duet lamanya. Buat kamu yang pengen update terus nih berita tentang formulanya teman Pro 2, kamu juga harus dengerin Pro 2 Kendari ya. Dan juga kamu bisa baca langsung berita-beritanya di rri.co.id teman Pro 2. Alright, di jam 2 siang nanti Dimas akan menemani kamu lagi dari informasi-informasi seputar dunia musik, dunia film, dan juga dunia selebriti ya. Jadi

update kita udahi sampai jam 1 siang. Nanti jam 2 siang kita beralih ke informasi lainnya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, dalam setiap tantangan ada peluang tersembunyi. Dengan berpikiran terbuka dan sikap positif, kita bisa melihat berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya. Karena kadang, kunci dari masalah bukan terletak pada jawabannya, tapi pada cara kita memandangnya.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Masuk di jam 2 siang teman Pro 2. Sekarang Dimas mau update informasi dari dunia film dulu nih yang pertama ya. Buat kamu yang masih belum move on dari dunia Game of Thrones ya, ada kabar yang lumayan bikin penasaran nih teman Pro 2 ya, Dimas juga. Karena Warner Bros ini resmi menyiapkan film perdana dari waralaba Game of Thrones dan judulnya adalah Aegon's Conquest gitu ya. Yang lebih menarik, film ini tuh udah punya tanggal tayang yaitu 1 Juni 2029 di bioskop. Masih lama banget ya. Kalau kamu familiar sama dunia Westeros ya teman Pro 2, kali ini tuh ceritanya bakal mundur jauh ke masa lalu. Film ini akan mengangkat kisah Aegon I ya, Targaryen alias Aegon sang penakluk nih ya. Dan saat dia melakukan penaklukan Westeros dan menyatukan sebagian besar wilayah tersebut di bawah kekuasaannya, ini akan diceritakan di sana ya teman Pro 2. Aegon juga dikenal sebagai pendiri dinasti Targaryen. Dia mendirikan King's Landing dan menciptakan Iron Throne dari pedang-pedang musuh yang dilebur menggunakan api naga. Wih. Dan yang bikin menarik teman Pro 2, Aegon selama ini kan cuma kita kenal ya lewat cerita sama sejarah di Game of Thrones gitu ya. Nah, lewat film ini untuk pertama kalinya karakter Aegon bahkan hadir langsung dalam adaptasi layar. Bikin kita makin penasaran One Pro 2. Jadi untuk tim produksinya film ini bakal disutradari oleh Owen Harris, sementara skenarionya juga ditulis oleh B. William. Tapi untuk siapa pemeran Aegonnya sampai sekarang masih belum diumumkan nih. Detail ceritanya juga masih dirahasiain. Jadi buat penggemar Game of Thrones sepertinya masih harus sabar nunggu kejutan berikutnya ya. Yang jelas 1 Juni 2029 Westeros bakal kembali hadir ke layar lebar ya, visual asli nih weh. Setelah Game of Thrones House of Dragon dan berbagai cerita turunannya, sekarang giliran Aegon's Conquest yang membawa kita melihat awal mula kejayaan Targaryen teman Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Buat kamu para K-popers, siap-siap ya. Melon Music Awards 2026 atau MMA 2026 udah ngumumin line up-nya lengkap banget nih ya. Dan tahun ini ada yang beda. Untuk pertama kalinya, MMA bakal digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu 14 dan 15 November 2026 di Gyeongchok Skydome, Seoul, Korea Selatan, teman Pro 2. Konsepnya menarik ya, karena mengusung slogan K-pop Connect the New Pulse dengan konsep utama connect atau terhubung. Jadi ajang ini tuh gak cuma soal penghargaan, tapi juga ingin jadi ruang buat seluruh penggemar K-pop dari berbagai negara berkumpul lewat musik. Sekarang kita bahas nih line up-nya. Ternyata di gelombang pertama, di 16 September pengumumannya ada Alpha Drive One atau LD1, LNG Shot, NCT Wish, Plave, dan Reese. Weh. Kemudian gelombang kedua hadir 21 September dengan Eyelid, yay, Heart to Heart, Resense, dan Yina. Ini gelombang keduanya ramai banget ya. Dan yang paling seru, gelombang ketiga diumumin hari ini 30 September, teman Pro 2. Ada 82 Major, And The Bull, Etis, NCT 172, dan NCT Dream, dan TWS, teman Pro 2. Kalau dihitung dari 3 gelombang, ada 15 artis ya yang udah masuk line up MMA 2026 nih. Bukan cuma soal penampilan aja, tapi MMA tahun ini juga membawa sesuatu yang baru, yaitu Global Key Charts. Jadi tanggal lagu ini menggabungkan data dari Melon, Tencent Music di Tiongkok, Line Music di Jepang, dan Billboard di Amerika, di Hollywood, teman Pro 2. Datanya akan digunakan untuk memengaruhi beberapa kategori penghargaan nih, tapi mekanismenya, langkah penilaiannya masih belum diumumin juga ya. Yang jelas dengan format 2 hari dan line up yang bertambah ini, MMA 2026 bakal jadi salah satu event K-pop yang paling ditunggu para K-popers. Buat kamu, standby, kita nonton dari kendari, nah.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Pro 2, kalau biasanya kita dengar kereta api itu identik sama perjalanan dari satu kota ke kota lain ya. Kali ini ceritanya beda nih ya, karena kereta api justru dibawa ke atas panggung lewat musik dan pertunjukan seni. Teman Pro 2, dalam perayaan HUT ke-81 PT KAI, ada kolaborasi menarik antara ADMS, Twilight Orchestra, Anggun dan Judika. Pertunjukan ini digelar dalam acara The Continuum Timeless Transformation di Ciputra Artpreneur Jakarta pada Senin 28 September kemarin, Teman Pro 2. Yang menarik, pertunjukannya itu gak cuma konser biasa, tapi para tamu diajak untuk melihat perjalanan panjang kereta api Indonesia lewat perpaduan musik, tari, dan juga budaya Nusantara. Keren banget ya. Panggung dibuka dengan tarian dan musik daerah yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Setelah itu ada ADMS bersama Twilight Orchestra menghadirkan aransemen musik orkestra. Beberapa lagu yang dibawain juga punya nuansa yang kebangsaan banget nih, kayak Indonesia Raya dinyanyiin di sana, Indonesia Pusaka, dan juga Mars KAI, Teman Pro 2. Suasananya kemudian makin meriah ketika Anggun dan Judika ini duet bawa karya-karya mereka nih. Jadi perayaan 81 tahun KAI ini bukan cuma ngeliat flashback soal sejarah perkeretaapian Indonesia ya, tapi juga mengemas perjalanan tersebut lewat pertunjukan seni yang mempertemukan musik, budaya, dan cerita perjalanan mereka. Menarik juga ya, Teman Pro 2, karena kalau misalnya kita ngelihat perjalanan kereta api gitu ya, atau ngedengar kata kereta api, itu bukan cuma soal kita jalan-jalan, jugi-jugi-jugi-jugi gitu doang ya. Tapi dibaliknya ada banyak cerita, dan kali ini cerita itu disampaikan lewat musik dan juga panggung. Memang beda ya, Teman Pro 2, kalau udah bicara soal orkestra, ADMS, Anggun, Judika itu memang ahlinya.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saatnya dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu ya, di santai siang, dan kamu nanti di sore ceria akan ditemenin sama rekan dimas yang lain. Ada siapa di sana?
1: Hai, hai, hai. Selamat sore. Ada Riani di sini.
0: Ye, ada Riani.
1: Ye, ketemu lagi. Udah siap belum? Siap dong. Pastinya bakal temani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria.
0: Alright.
1: Ye, buat Dimas selamat istirahat ya.
0: Thank you. Aku masih mau keluar negeri dulu ya, Riani. Oke, teman Pro 2, nanti kamu akan ditemenin sore cerianya bareng Riani ya. Jadi jangan lupa request lagu sama Riani boleh, curhat-curhat sama Riani boleh, dan dengerin informasi-informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik yang diputar sama Riani di sore ceria. Dimas saya pamit. Teman Pro 2, see you besok. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prova.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Buton Tengah memperkuat penerapan PAUD holistik integratif dengan menyatukan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan hingga perlindungan anak. Program ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh meningkatkan kualitas awal tumbuh kembang anak usia dini yang berlangsung pada Senin 22 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Laude Amaluddin menyampaikan pendekatan menyeluruh isi ini menjadi kunci kesiapan masa depan anak. Dikatakan pengembangan anak tidak bisa dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan.
0: Info Pro 2.
1: Balik informasi selanjutnya, teman Pro 2, 2 personel polisi wanita Polda Sulawesi Tenggara Brigpol Dwi Nurrohmah Muntalib SHMH dan Bribtu Azalia SH terpilih menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB di Republik Afrika Tengah selama sekitar 12 hingga 14 bulan. Keduanya menjadi bagian dari kontingen FPU 8 MINUSCA yang akan bertugas di Bangui, Republik Afrika Tengah. Dalam misi tersebut, keduanya akan menjalankan tugas kemanusiaan dan perdamaian di bawah mandat PBB. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Untung Widiatmoko mengatakan personel kontingen akan ditempatkan di Bangui selama sebagai wilayah tugas PBB. Hal itu disampaikan saat prosesi pembaretan di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis Kabupaten Bantul Yogyakarta pada Jumat 11 September 2026. Beralih informasi terakhir, teman Pro 2, anak-anak TK Presiden Kecamatan Baruga Kota Kendari mengikuti outing kelas edukatif bersama kepolisian untuk mengenal aturan dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi para siswa untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas, sekaligus memahami pentingnya menjaga keselamatan saat berada di jalan raya. Kepala TK Presiden Echa Hamsa SPD mengatakan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan rasa takut anak-anak terhadap sosok polisi. Menurutnya, masih ada anak yang merasa takut bahkan enggan mengikuti kegiatan ketika melihat polisi. Melalui pendekatan yang ramah anak, siswa diperkenalkan bahwa polisi memiliki tugas menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Predue. Ketemu lagi bareng Riani di sore hari ini, bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman Predue. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja, happy-happy aja, dan tetap sehat ya teman Predue. Pastinya sore hari ini Riani bakal temani kamu dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Pastinya bakal temani kamu teman Predue sambil beraktivitas, sambil di perjalanan mungkin ya. Saya pastiin untuk kamu stay tune, karena akan ada banyak-banyak updatean terbaru seputar Kota Kendari dan sekitarnya di Sherlock, sharing informasi lokal dari jam 3 ini sampai di jam 4 nanti teman Pradiwesa dan Geniwer, station di Pradiwesa Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Selamat pulang pengen lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Kita masih ada di Sherlock sharing informasi lokal. By the way, teman Pro 2 dulu saya siapa nih yang waktu kecil kamu takut sama polisi? Ayo angkat tangan. Biasalah ya teman Pro 2, anak-anak tuh takut sama polisi. Tapi tahu gak sih kamu ada anak-anak TK dari anak-anak TK Presiden yang berani banget. Mereka tuh mengikuti kegiatan outing kelas untuk mengenal aturan dan keselamatan berlalu lintas, sekaligus juga memahami peran kepolisian sebagai pelindung masyarakat, teman Predua. Ada Kepala TK Presiden Esya Hamsa yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut tuh bertujuan untuk mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, sekaligus mengurangi rasa takut anak-anak terhadap polisi. Karena sebelumnya masih banyak anak-anak yang enggan ikut kegiatan karena takut ketemu sama polisi, teman Predua. Nah, Bapak polisinya juga melakukan pendekatan yang ramah anak ya. Para siswa-siswi itu diajak berinteraksi langsung dengan kepolisian. Jadi mereka memahami bahwa polisi itu bertugas menjaga keamanan dan juga membantu masyarakat. Nah, kepala sekolah sendiri ya berharap kegiatan edukasi tersebut dapat dilakukan secara rutin di sekolah untuk membentuk kesadaran keselamatan lalu lintas sejak usia dini, teman Tradua. Ia juga mengatakan bahwa edukasi juga membantu anak untuk memahami pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm saat dibonceng sepeda motor dan sabuk pengaman ketika berada di dalam mobil. Nah, dari sisi orang tua nih, teman Tradua, dia yang mengapresiasi kegiatan tersebut karena anak-anaknya memperoleh pengalaman langsung mengenai disiplin dan keselamatan di jalan raya. Menurutnya juga interaksi dengan polisi membuat persepsi anak tuh berubah dari rasa takut jadi lebih dekat dan juga bersahabat, teman Bradua. Kegiatan outing kelas tersebut jadi bagian dari upaya untuk mengenalkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini melalui kerjasama antara sekolah, orang tua, dan juga kepolisian.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Teman terbaik kamu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Selamat malam Pemirsa FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Wah, sore-sorenya enak banget nih teman Pro 2. Anginnya sepoi-sepoi ya kan. Cuacanya enggak terlalu panas juga, jadi cocok banget nih buat kamu yang pengen beraktivitas, mungkin jogging-jogging sore boleh banget nih teman Pro 2, atau ada yang mau jajan gitu ya kan. Cari deh spot jajan terdekat dari rumah kamu ya teman Pro 2, supaya kamu bisa nikmatin sore dengan adem gitu ya kan. Apalagi kalau misal kamu pulang kerja, wah emang paling cocok tuh ya kan, cari cemilan teman Prediwan. By the way, Riani masih temeni ya sampai nanti di jam 7 malam. Kita masih ada di sore ceria ya. Di jam 4 nanti kita bakal bahas sesuatu ya, kira-kira apa teman Prediwan, nanti aja deh ya. Station aja di Prediwan Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Lampu lumayan lumayan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Kita ada di Bisik Bincang Asik teman Pro 2. Bakal ngajakin kamu ngobrol. Biasanya kalau pulang kerja kamu tuh sibuk ngapain teman Pro 2? Ada yang pulangnya tuh petenggo langsung tidur ya kan, langsung mungkin lepas HP teman Pro 2. Tapi tahu gak sih kamu ada banyak hal seru yang bisa kamu lakukan pas kamu pulang kerja. Salah satunya adalah memasak masakan favorit kamu teman Pro 2. Dan ini juga seperti itu ya biasanya kalau misal pulang sore tuh teman Pro 2, wah ini masak apa ya sore ini, itu pengen makan apa ya, sampai akhirnya Rani bikin ide sendiri masak-masak sore-sore. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2, kegiatan seru yang kamu lakukan selepas pulang kerja itu apa aja biasanya? Boleh deh kamu sharing ya via DM Instagram di @pro2kendari atau langsung di WhatsApp 0821-883-0908 teman Pro 2. Bincang-bincang soal kesibukan pulang kerja, ada juga yang habis tenaganya udah gak mampu lagi ngelakuin apa-apa teman Pro 2. Tapi ada juga yang casnya tuh masih full gitu, sampai pulang kerja masih punya tenaga untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Salah satu contohnya adalah masak-masakan favorit. Atau ada juga yang langsung mampir di gym teman Pro 2. Wah itu produktif banget sih ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

96.6 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman terdua, coba deh lihat ruang di rumah kamu. Kalau masih terasa sempit atau pengen lebih nyaman dan multifungsi, yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Kamu bisa pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya Poin Informa, jangan cuma dikumpulkan teman Pro 2. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai dari 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur, kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture, ruang tidur, dan aksesoris hingga 90.000 khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture dan free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pastinya kita masih nikmati sore juga dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang bisa bikin mood naik sehabis pulang kerja, teman Pro 2. Kalau kamu tipe yang tidak ingin melakukan hal-hal mungkin yang menguras tenaga lagi setelah pulang kerja, mungkin salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah stress release, teman Pro 2, bisa dilakukan dengan mungkin baca buku gitu, sambil duduk-duduk dengan secangkir kopi atau secangkir teh gitu ya kan. Nikmati sore hari sambil pengembangan diri biar bisa menurunkan stres kamu, teman Radio. Mungkin bisa kamu cari buku non-fiksi, atau misal kalau suka fiksi ya udah sih baca buku fiksi aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau misal kamu tipe yang masih punya tenaga abis pulang kerja tuh masih pengen melakukan hal-hal yang menyenangkan, mungkin kamu bisa melakukan hobi kamu yang belum sempat kamu lakukan gitu, bisa dilakukan sore hari kayak mungkin main musik sore-sore ya, teman Pro 2, atau mungkin kamu bisa jalan-jalan di sore hari sambil lihat-lihat pemandangan sekitar rumah gitu ya, sekitar kompleks, atau mungkin kamu jalan-jalan ke taman kota gitu sambil mungkin foto-foto, teman Pro 2, bisa banget untuk kamu lakukan. Yang pasti tidak ada kewajiban ya, kamu bisa melakukan apapun sehabis kamu kerja. Kamu mau langsung istirahat juga boleh, masih mau jalan-jalan juga boleh, olahraga juga boleh banget, teman Pro 2. So ya, tergantung dari kebutuhan kamu masing-masing. By the way, jelang pukul 5 sore kita masih bareng-bareng pastinya di sore ceria sampai nanti di jam 7. Dan Geniwer, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat pulang lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria. Kali ini kita ada di ruang inspiratif teman Pro 2. Kamu suka makan batagor gak sih teman Pro 2? Kali ini batagor kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung dunia teman Pro 2. Dalam daftar 50 best deep fried dishes edisi September 2026 versi Taste Atlas, batagor khas Bandung menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dari 5. Hanya berada di bawah chicken dari Korea Selatan. Nah, gak hanya batagor teman Pro 2, sejumlah gorengan khas Indonesia lainnya juga masuk dalam daftar tersebut. Ada ayam goreng di peringkat ke-13, empe-empe di peringkat 18, gorengan di peringkat 23, dan tempe mendoan di peringkat 33. Nah, cita rasa khas Nusantara pun kembali menunjukkan daya tariknya di tengah beragam kuliner goreng dari berbagai negara, teman-teman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu.
6: Tak percaya kan? Rudy FM, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia mulai memperluas pasar ekspor produk kesehatan hewan ke Afrika nih teman Pro 2. Untuk pertama kalinya, vaksin hewan produksi Indonesia diekspor ke 4 negara di benua tersebut pada 25 September 2026 kemarin, menunjukkan kemampuan industri vaksin nasional memenuhi persyaratan dan standar internasional. Nah, ekspor ini menjadi langkah baru bagi industri kesehatan hewan Indonesia untuk masuk ke pasar global sekaligus memperkuat posisi produk dalam negeri, teman Pro 2. Nah, selain membuka peluang pasar yang lebih luas, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa produk vaksin Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan kesehatan hewan di tingkat internasional.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita.

0: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz Pro 2 Kendari.

0: salah satu Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen
1: 90.8 FM Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
2: Wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul kekecewaan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman yang kokoh yang diberikan Allah kepada kita. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita di muka bumi ini yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan biarkan kekecewaan itu, kekecewaan kepada manusia, menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti melalui atau merasakan kecewa, tetapi jangan biarkan kekecewaan itu, terutama kekecewaan pada sama manusia, menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketika manusia mengecewakan kita, ketika manusia mengecewakan sesama, maka jangan jadikan itu alasan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru jadikan setiap luka sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa ingkar janji, manusia bisa berubah, bahkan manusia bisa menyakiti. Namun Allah tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah meninggalkan hambanya yang kembali kepada-Nya. Jangan gantungkan hatimu kepada manusia, karena hati yang bergantung kepada makhluk akan mudah terluka. Gantungkanlah di hatimu, gantungkanlah hatimu kepada Allah, karena hanya Dia, hanya Allah tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, cukuplah Allah menjadi penolong kita. Bagi kami, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya kurang lebih demikian, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi sebaik-baik pelindung, kalau mau berlindung untuk keselamatan dunia dan akhirat, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, setiap kekecewaan adalah pengingat agar cinta terbesar hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujian kita, semakin besar kesempatan kita untuk memperkuat iman, memperbanyak doa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan kecewa hingga melupakan Allah. Jadikanlah setiap kekecewaan itu sebagai tangga menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala bersama kita, yaitu bahwa manusia bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita untuk selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan setiap ujian sebagai sebab bertambahnya iman kita, insya Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bahwa jangan biarkan kekecewaan itu, jangan biarkan kekecewaan itu, kekecewaan kepada manusia, menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu, tempat sebaik-baiknya berlindung adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukuplah Allah menjadi penolong kita, dan Allah sebaik-baik pelindung. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya, sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Puan Pradua, mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Reni hadirkan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah

juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lompul Pulau Lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Pastinya masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Radio 2. By the way, gimana cooling down-nya teman Radio 2? Ini jadi waktu yang cocok ya untuk kamu mungkin sekedar beristirahat atau mengambil jeda dari aktivitas harian kamu yang dari pagi sampai sore tadi udah sibuk-sibuk, teman Radio 2. Kayaknya ini waktu yang bisa kamu gunakan untuk sedikit relax sambil melakukan hal-hal yang menyenangkan mungkin, tapi yang tidak menguras tenaga teman berdua. Contohnya mungkin kumpul bareng keluarga, atau mungkin me time untuk kamu yang lagi tinggal sendiri gitu ya. Pastinya bakal Riani temenin di sore ceria ini dengan update informasi terbaru nanti di FYI, for your information teman berdua. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lampu Lampu Lampu FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Suara Ceria. For your information nih, teman Pro 2 ya, dari Good News from Indonesia, ada Korlantas Polri yang saat ini udah menghadirkan layanan STNK digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri, untuk pastinya memudahkan masyarakat ya untuk mengakses informasi kendaraan secara praktis, teman Pro 2. Nah, kehadiran layanan ini tuh jadi bagian dari digitalisasi administrasi kendaraan yang memungkinkan data STNK diakses langsung melalui perangkat pengguna. Namun, STNK perlu diperhatikan bahwa tangkapan layar STNK digital ini bukan berarti otomatis dapat digunakan sebagai pengganti dokumen resmi saat pemeriksaan kendaraan, teman Pro 2. Pengendara perlu memahami ketentuan penggunaan STNK digital dan memastikan dokumen yang ditunjukkan sesuai dengan aturan yang berlaku saat dilakukan pemeriksaan di jalan. Nah, ini penting banget juga nih teman Pro 2, untuk kamu tahu gitu ya kan akunnya kamu. Terus sebenarnya ini sangat membantu sih ya buat yang biasanya tuh susah untuk ingat kalau harus bawa STNK kemana-mana, ya udah sih ya akan bisa diakses lewat ponselnya masing-masing atau alat komunikasinya yang lain, teman Pro 2. Tapi yang pasti harus juga kalau misal kamu tetap ingat ya dibawa juga fisiknya, biar kalau misal ada pemeriksaan di jalan kamu bisa langsung ngasih lihat.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Akan di perjalanan jaga malam barengan sama Yayan sampai di jam 12 malam nanti. So buat Riani dan Dimas di sampingnya, selamat istirahat.
1: Oke, selamat tugas Yayan. Dan ya teman Tri juga pastiin untuk malam hari ini kamu enjoy ya bareng Yayan di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Tri 2. Dan ini sign out, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja.

0: Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, 3 siswa kelas 8 MTS Negeri 1 Kendari berhasil menunjukkan kemampuan dalam ajang Gebyar PIK Remaja Volume 6 tingkat pelajar SMP MTS dan SMA MA Sulawesi Tenggara. Kompetisi yang berlangsung di SMA Negeri 1 Kendari mempertemukan peserta dari berbagai sekolah dalam sejumlah kategori perlombaan. Pada kategori debat, tim MTS 1 Kendari yang diperkuat Khairun Nisa Lutfia Suparman, Muhammad Atmajat, dan juga Edzar Noval Abdillah berhasil meraih medali perak. Guru pendamping Humairah Nur Izzah mengatakan capaian tersebut menjadi pengalaman berharga karena merupakan keikutsertaan pertama tim dalam kompetisi debat. Kepala MTS 1 Kendari Haji Mapa Taliang menyampaikan apresiasi atas kerja keras siswa dan guru pembimbing. Menurutnya prestasi tersebut menjadi dorongan bagi peserta didik lain untuk mengembangkan potensi masing-masing. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Anak-anak TK Presiden Kecamatan Baruga, Kota Kendari mengikuti outclass edukatif bersama kepolisian untuk mengenal aturan dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi para siswa untuk mengenal rambu-rambu lalu lintas sekaligus memahami pentingnya menjaga keselamatan saat berada di jalan raya. Kepala TK Presiden Ece Hamsah mengatakan kegiatan tersebut juga bertujuan menghilangkan rasa takut anak-anak terhadap sosok polisi. Menurutnya masih ada anak yang merasa takut bahkan enggan mengikuti kegiatan ketika melihat polisi. Melalui pendekatan yang ramah anak, siswa diperkenalkan bahwa polisi memiliki tugas menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Balai Karantina Sulawesi Tenggara menggelar aksi sosial vaksinasi rabies massal gratis bagi hewan peliharaan di kantor karantina Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini menyasar ratusan kucing dan anjing sebagai rangkaian menyambut peringatan ke-149 hari karantina sekaligus mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan di Kota Kendari. Kepala Karantina Sulawesi Tenggara Azhar menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen biosecurity untuk menekan risiko penyebaran virus zoonosis berbahaya seperti rabies yang penularannya dapat berdampak langsung pada keselamatan manusia. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ketemu barengan sama Yayan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Wis, akhirnya ya teman Pro 2, 30 September. Rasanya tuh kayak panjang gitu ya, kayak 1 tahun. Ya pasti teman Pro 2, besok kita kembali menyambut bulan baru, tapi kabar buruknya adalah masih weekdays. Kita masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi biasanya kalau bulan baru tuh selalu penuh dengan motivasi baru juga untuk menjalani satu bulan penuhnya. So yang pasti kebersamaan di perjalanan Jaga Malam juga bakal kalian hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ke ruang dengar kamu. Ya pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sama Pi Ghibli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring, DJID untuk yang baru. Yang stok lama, SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah, ada info terbaru nih teman Pro 2 ya. Ada sejumlah film karya sineas pendatang baru dari Asia Tenggara nih, termasuk Filipina, Kamboja dan Malaysia, menarik perhatian besar di Festival Film Internasional Pingyao ke-10 di Tiongkok Utara, teman Pro 2. Dan film-film ini tuh mengangkat berbagai isu sosial ya dari perspektif lokal dan juga tampil menonjol berkat gaya visual yang khas dan juga refleksi terhadap masyarakat kontemporer yang menjadikan ini tuh beberapa karya yang paling banyak mendapat perhatian di festival ini. Nah, debut film panjang karya sutradara Filipina namanya Rafael Manuel, teman Pro 2, ditayangkan perdana di Asia di Pingyao ini dan seluruh tiketnya tuh terjual habis. Dan film ini memang sebelumnya dipilih Filipina sebagai perwakilan negara ini dalam persaingan kategori film panjang internasional terbaik Academy Award. Sementara versi film pendeknya itu memenangkan penghargaan Silver Bear di Festival Film Internasional Berlin, teman Pro 2. Nah, di sejumlah konferensi persnya juga ya, Manuel juga mengatakan kalau tujuannya tuh bukan sekedar menampilkan keindahan sebagai sesuatu yang modis, tapi mengungkapkan kalau kekerasan yang tersembunyi itu dibalik keindahan, teman Pro 2. Yang pasti dia juga mengenang saran dari sineas Tiongkok namanya Jia Zhengkei ya, yang bertindak sebagai produser eksekutifnya, yang mana di hari pertama pengambilan gambar dia tuh menyarankan biar pekan pertamanya tuh dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan antara ekspektasi dan juga kenyataan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, rasanya ketika kita menyambut bulan baru tuh selalu dipenuhi dengan resolusi-resolusi baru juga ya tiap bulannya, teman Pro 2. Terutama makin kesini makin banyak orang nih yang sudah mulai menerapkan gaya hidup sehat ya. Salah satunya tuh dengan rajin olahraga. Olahraga yang paling banyak ditekuni akhir-akhir ini tuh lari ya, teman Pro 2. Karena ini lari ini salah satu olahraga populer juga yang mudah untuk dilakukan. Dan seringkali yang sulit itu bukannya memulai, tapi mengulanginya lagi ya. Lusa kah, minggu depan kah, bulan depan kah, terus tetap bertahan bahkan saat kerja tuh sering padat atau motivasinya turun. Nah, di sini biasanya komunitas tuh bisa bantu membuat lari dari kegiatan sesekali menjadi rutinitas sosial juga, teman Pro 2. Apalagi dalam komunitas lari tuh biasanya ada jadwal yang jelas, kemudian ada orang yang menunggu juga, ada teman yang pace-nya tuh serupa atau tujuannya yang sama, kemudian ada rasa kalau kita tuh tidak memulainya sendirian, teman Pro 2. Dan memang tren ini juga terlihat secara global ya, apalagi di laporan Strava Year in Spot 2025 lalu mencatat jumlah klub baru di Strava tuh hampir 4 kali lipat sepanjang tahun 2025 hingga mencapai 1 juta klub, teman Pro 2. Dengan running club ini tumbuh 3,5 kali lipat. Wow, emang keren banget sih ya, teman Pro 2. Dan tentunya ada banyak alasan juga nih kenapa lari bareng komunitas tuh bisa bikin kita tuh lebih konsisten. Yang pasti salah satu alasannya itu adalah komunitas itu seperti memberi alasan hadir saat motivasi kita tuh lagi turun, teman Pro 2. Karena motivasi pribadi kita tuh tidak selalu stabil ya. Ada hari saat mood kita lagi drop, badan kita rasanya kayak berat, kemudian cuaca juga kurang mendukung, atau mungkin pekerjaan bisa membuat kita stres, teman Pro 2. Dan komunitas lari ini bantu lewat akuntabilitas ringan ya, saat sudah janji hadir di sesi Selasa mungkin ya, atau long run akhir pekan, kamu juga bisa tinggal mengikuti jadwal yang sudah diatur sama komunitas lari kamu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 52 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita bakal bergabung bersama program 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Music Live Chat. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

In the air, music live chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini, seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Produa ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Karena
1: aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini. Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kasteri lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi coba ini enggak? Padel mungkin?
1: Belum ya? Kita coba sih.
0: Oke, coba juga padel.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Padel
1: juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman berdua seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah udah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadiin gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID. Yes.
1: Oke,
0: okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Mm-hmm. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi ya kan. And then berkeluarga. Sempat enggak nyanyi lama juga.
0: Oh iya.
1: Tapi kayak enggak bisa berhenti banget itu. Enggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC ini. Halo.
1: Bye.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi nggak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede, wede, wede, wede.
1: Jadi kita nggak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya, iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku penasaran. Ini beda nggak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda nggak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya. Karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga kayak gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda tuh kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing.
0: Sometimes.
1: Oh, ya, sometimes. Yeah. Pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadapin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kan.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali
1: itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years, aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and proud. Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya,
1: salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama nggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempet sakit juga pas mau recording, tapi lumayan cepet banget.
0: Selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya?
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga, jadi dari tim-timku juga bilangin itu nggak masalah gitu, semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu nggak masalah karena musik juga mungkin nggak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan, nggak juga ya.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Betul. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke.
1: Okay. Jadi forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Yeah, why not? Just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Just do it ya.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Ya, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy,
0: oh.
1: Bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yee! Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah kira-kira kamu penasaran gak teman produser gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke kalau gitu ini dia teman produser Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Seluruh FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh ya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip-hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Jadi setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget, banget.
0: Kangen banget, karena udah cukup lama kali kayak, cukup lama.
1: Udah cukup lama banget, akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, benar-benar momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back,
1: yeah.
0: Gitu kan. dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi itu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Yes. Yeah. Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Nanti kalau lagi live, boom
0: sama. Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih. Kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga agent ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh. Kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya ngeliatnya ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya, genrenya.
0: Oh iya?
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih, oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener-bener, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Okay. Marin Jolan
1: jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis lirisnya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar nggak bisa di-record. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesalahannya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say it.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kan, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina oleh think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat membrodi dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produ seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga, dan mungkin yang belum dengerin lagu aku,

Oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2M seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elnit Krisendaru pamit, and please welcome Satrina.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ngomongin soal aktivitas akhir-akhir ini ya, teman Pro 2 rasanya kayak semakin sibuk aja gitu kan. Apalagi ketika kesibukan mulai memenuhi hari kita, caranya kita tuh menikmati hidup juga perlahan bisa berubah, teman Pro 2. Waktu terasa lebih cepat berlalu juga karena pekerjaan, entah urusan pribadi juga, dan berbagai tanggung jawab yang memang perlu diselesaikan. Dan hari-hari yang dulu tuh terasa panjang, sekarang tuh bisa dipenuhi dengan berbagai agenda gitu ya, dari pagi hingga malam. Apalagi di tengah rutinitas yang cukup padat, ada beberapa hal sederhana yang justru semakin dicari gitu. Waktu tidur yang cukup ya, rumah yang nyaman, pertemuan dengan orang-orang terdekat, sampai mungkin kesempatan untuk menikmati waktu tanpa ada agenda, itu bisa terasa lebih berharga juga. Karena memang hal-hal yang dulu dianggap biasa, perlahan itu punya arti yang berbeda juga nih, ketika waktu dan energi kita semakin terbatas.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal hal-hal kecil yang dulu tuh rasanya sepele, justru sekarang tuh bisa menjadi sesuatu yang semakin kita hargai. Of course, waktu kosong tanpa jadwal ya teman Pro 2, karena memang ada momen ketika kita tuh cuman pengen menikmati beberapa jam aja tanpa harus mengejar pekerjaan atau mungkin memenuhi agenda tertentu. Apalagi setelah menjalani rutinitas yang cukup padat ya, kesempatan untuk berhenti sejenak ini bisa terasa seperti sesuatu yang sangat berharga. Dan waktu seperti ini tuh bisa digunakan juga untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Mau itu tidur lebih lama kah, nonton film ya, baca buku, atau mungkin sekedar rebahan di rumah pun ini bisa terasa sangat menyenangkan. Jadi kita tuh tidak perlu memikirkan apakah aktivitas ini cukup produktif ya, karena waktu kosong ini juga bisa kita gunakan untuk beristirahat.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, setelah menjalani hari yang cukup panjang ya, tidur dengan tenang ini menjadi salah satu hal yang paling dinantikan. Kamu mungkin mulai menyadari juga ya, kalau waktu tidur yang cukup itu berpengaruh juga sama energi untuk menjalani aktivitas berikutnya. Apalagi setelah seharian bekerja atau mungkin menyelesaikan berbagai macam urusan ya, bisa berbaring dengan nyaman tanpa mikirin banyak hal itu terasa semakin berharga. Apalagi akhir pekan ya, kadang terasa seperti kesempatan gitu untuk memberikan tubuh kita waktu istirahat yang lebih panjang setelah menjalani hari gitu dengan rutinitas yang cukup padat. Rasanya juga menyenangkan ya ketika bisa bangun tanpa alarm, kemudian bisa menikmati pagi dengan santai gitu kan, dan merasakan tubuh yang lebih segar juga. Kamu bisa menggunakan waktu ini untuk beristirahat tanpa harus buru-buru memulai beraktivitas ya. Seiring bertambahnya usia teman Pro 2, mungkin kita juga sudah mulai lebih menghargai tidur yang cukup daripada memaksakan diri itu tetap terjaga untuk melakukan banyak hal. Apalagi menyisihkan waktu untuk beristirahat ini bisa bantu kita juga untuk menjaga energi tetap tersedia untuk berbagai kegiatan.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal hal-hal kecil ya yang mungkin dulu kelihatannya sepele tapi makin kesini tuh kayak semakin kita rindukan gitu ya teman berdua. Selain waktu yang kosong tanpa jadwal, tidur yang benar-benar cukup juga teman berdua. Nah rasanya pertemuan dengan orang-orang terdekat semakin sulit juga untuk dicocokkan gitu ya akhir-akhir ini teman berdua. Apalagi masing-masing orang tuh selalu punya yang namanya pekerjaan, urusan pribadi dan juga jadwal yang berbeda ya, sehingga kesempatan untuk ngumpul-ngumpul itu tidak selalu datang dengan mudah. Karena itu teman berdua, pertemuan yang akhirnya berhasil dilakukan itu bisa terasa lebih berharga juga gitu ya. Jadi tidak perlu selalu pergi ke tempat yang ramai atau mungkin menyiapkan aktivitas khusus untuk menikmati waktu bersama. Cukup kayak makan di rumah gitu ya, ngopi sepulang kerja gitu, ngobrol berjam-jam atau malah duduk santai aja gitu sambil bertukar cerita, rasanya sudah cukup untuk membuat suasananya itu terasa menyenangkan. Apalagi momen sederhana seperti ini tuh bisa menjadi kesempatan ya untuk benar-benar menikmati kebersamaan tanpa terburu-buru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal akhir-akhir ini, rasanya kayak kita tidak punya waktu gitu ya, atau kurangnya waktu kita untuk benar-benar memahami diri sendiri atau me time gitu ya, teman Pro 2. Karena kesibukan ini seringkali membuat perhatian kita tuh terbagi ke banyak hal. Karena itu waktu untuk melakukan sesuatu yang kita sukai juga terasa semakin penting ya, teman Pro 2. Kita bisa gunakan untuk menjalankan hobi kita, merawat diri kita, jalan-jalan sendirian mungkin, atau sekedar menikmati waktu tanpa harus mengikuti kebutuhan orang lain. Dan momen seperti ini bisa menjadi kesempatan juga nih untuk kembali memperhatikan apa yang sebenarnya tuh kita butuhkan, teman Pro 2. Semakin sibuk kehidupan sehari-hari, semakin terasa nilai dari hal-hal sederhana ya, kayak waktu luang, tidur yang cukup ya, pertemuan dengan orang-orang terdekat, dan waktu untuk diri sendiri ini bisa menjadi sesuatu yang sangat kita nantikan. Karena kesibukan mungkin akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita ya, teman Pro 2. Dan di tengah rutinitas ini, menyisikan ruang untuk hal-hal yang membuatmu nyaman itu bisa bantu hari-hari kamu terasa lebih seimbang.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Terkadang, hidup terasa seperti berjalan di lorong gelap, tanpa tahu arah yang jelas, tanpa ada tanda yang pasti. Setiap langkah terasa berat, dan setiap pilihan terasa salah. Namun, kehilangan arah bukan berarti berhenti. Justru, ketika kamu tidak yakin setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu masih berani mencoba. Perjalanan ini mengajarkan satu hal, tidak semua jawaban harus ditemukan sekaligus. Kadang, cukup berjalan, meski tanpa peta, cukup merasakan langkahmu sendiri. Dan percaya bahwa perlahan, jalan itu akan terbuka. Rasa ragu dan kebingungan adalah bagian dari proses. Mereka bukan musuh, tapi teman yang membimbingmu untuk berhenti sejenak, merenung, dan memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan. Dan di setiap perjalanan, kamu mungkin bertemu orang-orang yang membantu, ataupun hal-hal kecil yang membuatmu tersenyum tanpa alasan jelas. Itulah tanda-tanda kecil yang memberi arah, meski kamu sendiri belum sadar sepenuhnya. Meski arah belum jelas, setiap langkahmu berarti. Setiap jatuh, setiap tersandung, setiap mencoba lagi adalah cara hidupmu terus bergerak, terus belajar, dan perlahan menemukan arah yang sesuai dengan hatimu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ada kalanya pulang tidak lagi berarti kembali ke rumah. Karena rumah bukan sekedar bangunan dengan atap dan dinding, tapi tempat di mana kamu merasa diterima meski sedang tidak sempurna. Perjalanan hidup seringkali membuatmu berjalan terlalu jauh, menemui banyak orang, kehilangan beberapa, mencari sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu bentuknya. Sampai akhirnya kamu sadar, yang kamu cari selama ini bukan tempat, melainkan rasa tenang di dalam dirimu sendiri. Kadang, kamu pulang ke tempat lama, tapi rasanya asing. Orang-orang berubah, suasananya tak lagi sama. Dan kamu pun menyadari, mungkin yang berubah memang bukan mereka, melainkan dirimu yang tumbuh dan belajar terlalu banyak di perjalanan. Tidak apa-apa kalau pulangmu tidak selalu kembali ke tempat asal. Kadang, pulang berarti menenangkan hati yang sempat lelah, memeluk diri sendiri yang sempat tersesat, dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang." Selama kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu, selama kamu bisa tersenyum pada diri sendiri di depan cermin, itu juga sudah bisa disebut pulang.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kamu genggam selamanya. Bukan karena kamu tidak cukup kuat, tapi karena memang ada waktunya sesuatu harus pergi, agar kamu bisa memberi ruang pada hal baru untuk datang. Melepaskan bukan berarti kalah, bukan juga tanda kamu berhenti berjuang. Kadang, itu justru bentuk keberanian tertinggi, berani mengakui bahwa tidak semua hal bisa berjalan seperti yang kamu harapkan. Mungkin dulu kamu pernah menolak kenyataan, berharap waktu bisa diputar, berharap kisahnya bisa diulang. Tapi semakin lama kamu menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan, semakin berat langkahmu untuk melangkah maju, belajarlah melepaskan tanpa rasa benci. Karena yang pergi tidak selalu harus dihapus dari kenangan. Beberapa hal cukup disimpan di sudut hati, sebagai pengingat bahwa kamu pernah berusaha sebaik itu. Perlahan, kamu akan menyadari bahwa melepaskan bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah perjalanan baru dimulai. Perjalanan untuk berdamai dengan masa lalu dan menyambut hari-hari yang lebih tenang dengan hati yang lebih lapang. Story in Radio.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kadang yang bikin kita diam bukan karena tidak tahu arah, tapi karena terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepala. Takut salah, takut gagal, takut ditertawakan orang. Hingga akhirnya kita memilih diam di tempat yang terasa aman, meski di dalam hati ada rasa ingin melangkah. Padahal, keberanian itu tidak selalu berarti besar dan mencolok. Kadang, keberanian hanya berarti satu langkah kecil yang tetap kamu ambil, meski hatimu masih dipenuhi keraguan. Dan tidak apa-apa kalau langkahmu masih ragu. Yang penting, kamu tidak berhenti untuk mencoba. Setiap orang pernah berada di titik takut. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada siapa yang tetap berjalan dan siapa yang memilih mundur sebelum sempat melihat hasilnya. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu mencuri kesempatanmu untuk tumbuh. Karena seringkali yang kamu cari justru menunggu di balik hal yang kamu takuti. Mungkin jalannya belum jelas, mungkin hasilnya belum pasti. Tapi percayalah, setiap keberanian yang kamu kumpulkan hari ini akan membawamu ke tempat yang lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Story in Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: وهم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Amin. Teman Pro2 yang senantiasa setia di Program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 30 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah Program 2, teman terbaik kamu dari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para pemuda dan pemudi Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat dan potensi yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat tubuh masih kuat, pikiran masih jernih, dan semangat masih membara-bara, inilah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika kita memilih untuk sholat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi agama kita dan juga masyarakat. Namun sungguh menyedihkan melihat sebagian pemuda hari ini yang terbuai dalam kelalaian. Mereka menghabiskan waktu berharga mereka dalam permainan yang sia-sia, pergaulan yang tidak bermanfaat, bahkan terjerumus dalam maksiat dan dosa. Mereka lupa bahwa setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Nanti di hari tua, ketika tubuh sudah lemah dan tenaga sudah berkurang, penyesalan pun datang menghampiri. Ingatlah, ketika seseorang telah mencapai usia balig yang ditandai dengan mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Namun, jika tanda ini tidak muncul, maka usia balig dimulai ketika seseorang mencapai umur 15 tahun.

0: tahun. Seorang anak jika telah mencapai usia 15 tahun, ia sudah mempertanggungjawabkan sendiri semua amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu salat yang ia tinggalkan, perbuatan zalim yang ia lakukan, harta haram yang ia ambil, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, wahai pemuda dan pemudi, sadarlah. Jangan biarkan setan memperdaya dengan godaan duniawi yang sementara. Setiap langkah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya. Salah satu pertanyaannya adalah wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Maka mari kita jadikan masa muda ini sebagai investasi terbaik. Investasi terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Mulailah dengan memperbaiki solat 5 waktu, rajin membaca dan mempelajari Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan teman-teman yang soleh, dan aktif dalam kegiatan dakwah maupun sosial. Ingatlah, tidak ada yang menjamin kita akan mencapai usia tua, maka manfaatkanlah kesempatan sebelum datang kesempitan. Gunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit, dan isi masa muda dengan ketaatan sebelum datang masa tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya, di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga. Bukan.

0: nambekerin aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

seperti peluncuran program gotong royong bedah rumah yang merupakan kerjasama Kejaksaan Tinggi Sultra, Basnas, dan RRI Sultra melalui Zoom, sekaligus peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan di Kelurahan Lakologo, Kota Bau-Bau pada Rabu 30 September 2026. Yusron menjelaskan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat di Kota Bau-Bau tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, terdapat berbagai sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah warga. Selain anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD, dukungan juga dapat berasal dari program pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, serta pokok-pokok pikiran atau pokir anggota legislatif. Yusron berharap berbagai sumber pembiayaan tersebut dapat terus disinergikan sehingga cakupan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah layak huni semakin luas. Terkait ketepatan sasaran penerimaan manfaat, Yusron menegaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat oleh dinas teknis terkait bersama pihak kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Menanggapi masih banyaknya warga yang membutuhkan program serupa di sejumlah kelurahan di Kota Bau-Bau, Yusron mengatakan calon penerima bantuan tetap harus memenuhi syarat administratif dan juga teknis. Yusron berharap pelaksanaan program bedah rumah dapat berjalan lancar dan tidak menemui hambatan, dengan begitu masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati hunian yang lebih nyaman, sehat, dan juga layak. Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di Kota Bau-Bau. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penertiban penjualan LPG 3 kg di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mulai mempengaruhi aktivitas pedagang enceran yang selama ini menjual gas bersubsidi tersebut kepada masyarakat. Dilansir dari sultra.antaranews.com, salah seorang pedagang eceran di Kendari, Rina, 29 tahun Rabu, mengatakan dirinya mulai mengurangi stok LPG 3 kg setelah mengetahui adanya kebijakan penertiban penjualan gas bersubsidi tersebut. Rina yang menjual LPG 3 kg sejak 2019 mengatakan biasanya hanya menyediakan sekitar 8 tabung untuk dijual kepada pelanggan. Menurut dia, penjualan LPG 3 kg tidak menentu karena sebagian masyarakat memilih membeli langsung di pangkalan. Ia mengatakan memperoleh LPG 3 kg dari pihak yang mengantarkan gas ke warung, harga jual kepada konsumen kemudian menyesuaikan harga yang diterimanya dari pemasok. Ia menjual LPG 3 kg dengan harga yang bervariasi mulai Rp25.000 hingga Rp35.000 per tabung. Pedagang lainnya mengatakan baru menjual LPG 3 kg kurang dari setahun dan dalam sehari penjualan gas di warungnya berkisar 3 hingga 5 tabung, tetapi terkadang tidak ada yang terjual. Sementara itu, pedagang salah seorang konsumen mengatakan biasanya membeli LPG 3 kg di kios ketika tidak memperoleh gas di pangkalan, dan harga LPG 3 kg yang dibelinya biasanya berkisar di harga Rp25.000 hingga Rp35.000, dan pada saat ditemui harga LPG 3 kg yang harus dibayarnya mencapai Rp35.000. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Radua datang dari dunia hiburan. Geisha akan mempertemukan kembali Momo dengan sejumlah personil lamanya di Synchronize Fest 2026. Pertemuan tersebut dikemas melalui pertunjukan Geisha Retrospective Journey pada 16 Oktober 2026, di mana Momo akan tampil bersama Robi, Aan, dan juga Nart dalam pertunjukan tersebut. Regina juga tetap terlibat dan akan tampil bersama Geisha dalam beberapa bagian pertunjukan. Director of Communication Synchronize Fest Aldila Karina mengatakan proses mempertemukan kembali Geisha telah berlangsung selama beberapa tahun. Pihak festival mulai menjajaki kemungkinan tersebut dengan sejumlah perwakilan sejak sekitar 3 tahun lalu. Pihak festival kemudian kembali menghubungi perwakilan Geisha dan Musika Entertain pada tahun berikutnya, dan tim Synchronize Fest juga mendatangi Momo secara langsung di Malang untuk membicarakan rencana tersebut. Menurut Aldila, Geisha sebenarnya direncanakan tampil dalam Synchronize Fest pada tahun sebelumnya, namun rencana tersebut belum terlaksana karena salah satu personel berhalangan menjalankan ibadah umroh. Director of Festival Synchronize Fest David Karto mengatakan kondisi keluarga Momo juga menjadi pertimbangan saat itu, di mana David bersyukur pertemuan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.

dalam Synchronize Fest tahun ini. Dia menyebutkan dan menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang membantu merealisasikan penampilan Geisha bersama Momo. Aldila menjelaskan, penampilan Geisha akan dibagi dalam beberapa bagian selama pertunjukan, di mana Momo dan Regina akan tampil dalam bagian berbeda sebelum kemudian tampil bersama. Menurut dia, konsep tersebut menjadi bagian dari upaya merayakan perjalanan Geisha. Dan selain Geisha, Synchronize Fest 2026 menyiapkan sejumlah pertunjukan khusus dengan konsep masing-masing, di mana Pijar juga akan kembali berkumpul setelah melalui proses panjang selama beberapa tahun. Project Pop akan merayakan perjalanan 30 tahun dalam festival tersebut. Malik and the Essential juga akan berkolaborasi dengan Jakarta Movin dalam konser musikal Senja Teduh Pelita. Synchronize Fest turut menghadirkan the best of 80s Indonesia pop kreatif. Pertunjukan tersebut mempertemukan sejumlah musisi untuk merayakan karya pop kreatif Indonesia. Edisi ke-11 Synchronize Fest juga menghadirkan sejumlah pertunjukan berbasis kolektif musik, diantaranya Reggae Gang, Antin RML, Emo Revival, dan juga Timur Basudara. Synchronize Fest 2026 mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Festival tersebut berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa kau perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

90.8 FM Radio Rerik dari teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Lagi-lagi kita bertemu di pagi hari. Aduh, morning person sekali Linsa ini ya. Anyway teman Radio, selamat tanggal 1 Oktober. Bye September yang kayaknya lama sekali ya. Kira-kira Oktober akan berlangsung lamakah lagi teman Radio di hari ini ya. Tapi teman Radio, pokoknya apapun aktivitas dan rutinitas kamu hari ini, semoga hari ini lancar terus sampai nanti tuntas ya. Yang mulainya di siang hari, yang mulainya di sore, yang mulainya nanti di shift malam mungkin. Pokoknya semangat terus untuk di hari ini. Anyway teman Radio, hari ini Linsa akan updatein kamu beragam informasi seperti biasa ya. Akan updatein beragam informasi di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga menghadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. So, pastikan untuk kamu always stay tune di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Es krim. Wah,
1: enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, semua Radio, kita update beragam informasi pagi hari ini. Ada cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, pada pagi hari sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara berpotensi mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan, dan kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari nanti, teman Radua. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Tidak terdapat peringatan dini cuaca yang dikeluarkan untuk periode tersebut, di mana suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Sementara itu, teman peradua, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 km per jam. Tapi pastinya masyarakat tetap diimbau ya untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi cuaca bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk merencanakan kegiatan teman peradua, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan juga perairan nih, teman peradua. Yes, akan panas lagi teman peradua di hari ini. Jangan lupa pakai sunscreennya, jangan lupa reapply sunscreennya di siang hari nanti ya. Perlindungan diri, jangan sampai dehidrasi juga nih teman peradua. So teman peradua, Linsa masih updatein lagi beragam informasi ke ruang dengar kamu. Pastikan tetap stay terus di 98.8 FM, Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nanya lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 98 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Radua. Kita masih bersama di pagi hari ini dan juga masih updatein beragam informasi nih. Anyway teman Radua, siapa nih para pencinta vape di luar sana ya? Lisa mau kasih kamu informasi teman Radua, di mana kepala BRIN Arif Satria mengungkapkan penggunaan vape di Indonesia menjadi perhatian pemerintah karena jumlah penggunanya disebut telah mencapai lebih dari 4 juta orang. Apalagi apakah kamu salah satunya nih teman Pradua? Di mana teman Pradua pastinya hasil uji terhadap sampel pengguna juga nih teman Pradua vape ya, menemukan sejumlah dampak kesehatan. Di antaranya pastinya teman Pradua ini ada gangguan insulin, ada diabetes, ada masalah pada pankreas, bahkan sampai gangguan paru-paru. Arif menyebutkan teman Pradua, temuan ini menunjukkan adanya dampak diabetes dan juga gangguan paru-paru pada sampel pengguna vape yang diuji. Selain resiko terhadap kesehatan, dia juga mengingat bahwa vape berpotensi menjadi celah penyalahgunaan untuk peredaran narkoba juga nih teman Pradua. Jadi waspada ya dampak vape bagi kesehatan itu. Berin ungkap kalau 100% pengguna vape akan kena diabetes dan 92 paru-paru. Bisa kena diabetes teman Pradua karena kan itu liquidnya ada rasa manis-manis ya teman Pradua. Jadi kalau misalnya pagi hari ini, saya mau kasih kamu informasi untuk kamu para pencinta vape, kalau bisa dibatasi ya kenapa tidak teman Pradua. Untuk siapa ya? Untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga dan juga orang terdekat.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Radua. Yes, kita masih bersama di pagi hari ini karena Linsa nemenin kamu dari jam 5 sampai nanti jam 10 pagi nih. Anyway teman Radua, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke tanggal 1 Oktober. Terasa atau tidak? Linsa sih terasa ya. Tapi pernah tidak kamu kepikiran teman Radua hari ini diperingati sebagai hari apa saja nih? Kalau di Indonesia teman Radua, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi tahun ini peringatannya mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Upacara peringatan juga dilaksanakan di hari ini teman Pradua. Tapi ternyata tidak cuma, bukan hanya itu ya. Di tanggal 1 Oktober juga ini diperingati sebagai Hari Kopi Internasional, Hari Vegetarian Sedunia, Hari Musik Internasional, dan Hari Lansia Internasional teman Pradua. Jadi satu tanggal ternyata banyak ya momennya di hari ini, dan temanya juga beda-beda nih teman Pradua. Yang menarik perhatian kamu apa nih? Ya seperti biasa ya, kayaknya kalau di 1 Oktober tuh terkenal dengan ini ya, Hari Kesaktian Pancasila juga teman Pradua. Tapi di hari ini ternyata Hari Kopi Internasional nih. Apakah kamu sudah seruput kopinya di pagi hari ini teman Radua? Anyway teman Radua, Linsa masih updatein kamu beragam informasi pagi hari ini untuk kamu yang sudah mulai beraktivitas, untuk kamu yang hari ini mungkin jadwalnya berlibur ya, untuk kamu yang hari ini mungkin sudah mengambil cuti, untuk kamu yang hari ini punya banyak aktivitas, pokoknya semangat terus dan selamat pagi. Linsa hadirkan juga beragam lintas nada untuk semangati kamu juga di hari ini teman Pradua. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Bilang lu main 8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, sepada selamat pagi teman Radua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Anyway teman Radua, pastinya ya kalau sudah masuk ke tanggal 1 ya, pastinya kita sudah merasa bulan baru lagi nih, senyum baru lagi nih, semangat baru lagi nih. Oke, okay, kayaknya bulan baru ini harus lebih baik. Ternyata mengulangi kesalahan yang sama ya. Mulai bikin target baru siapa? Mau lebih rajin olahraga siapa? Mau lebih hemat katanya siapa? Dan juga mau mungkin kurangi waktunya main handphone, atau bahkan mau lebih teratur tidur dan bangun pagi. Tapi ada satu hal yang menarik teman Radio, kadang sebenarnya kita terlalu fokus dengan target yang besar ya, sampai lupa kalau ternyata perubahan juga bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Misalnya daripada bilang bulan ini kayaknya saya mau produktif deh, mungkin bisa dimulai dari kalimat-kalimat sederhana, hal-hal sederhana, mungkin merapikan jadwal tidur, terus juga siapkan kebutuhan besoknya itu dari malam, atau mungkin selesaikan satu pekerjaan sebelum beralih ke yang lain. Karena memang kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten ini bisa lebih realistis daripada buat daftar target panjang yang akhirnya malah bikin kita kewalahan juga nih teman Pradua. Ya, yes, memasuki Oktober pastinya teman Pradua perbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil. Kalau misalnya bisa ya kenapa tidak ya, tidak perlu yang besar ya, sesederhana lebih rajin minum air putih, terus bangunnya lebih pagi, terus olahraga, baca buku, ataupun juga kurangi scroll sebelum tidur nih teman Pradua.

0: terus aja kali ya. N
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pradua. Di pagi hari ini pastinya teman Pradua Linsa mau tahu deh, kamu tipe yang mana nih? Ada orang yang begitu bangun langsung cari musik teman Pradua, buka media sosial ataupun juga langsung buka obrolan sama orang rumah. Pokoknya paginya tuh harus rame ya teman Pradua. Tapi ada juga yang justru kayaknya baru bangun, jangan ajak bicara dulu deh, jangan deh, saya mau diam aja dulu. Bangun, mandi, sarapan, mungkin minum sesuatu, terus menikmati beberapa menit suasana yang tenang sebelum mulai untuk beraktivitas. Dan ternyata cara kita untuk mulai pagi memang bisa beda-beda teman Pradua. Ada yang lebih nyaman dengan rutinitas yang tenang dan teratur, terus juga sementara yang lain justru mungkin lebih bersemangat kalau paginya sudah diisi aktivitas dan juga interaksi. So teman Pradua, pagi ini yang bisa dilakukan teman Pradua, yang penting adalah kita bisa tahu ya ritme pagi seperti apa yang memang bikin kita tuh jadi lebih siap untuk jalani hari juga nih teman Pradua. Kamu tim yang mana nih teman Pradua pagi hari ini ya? Anyway teman Pradua, yes, di pagi hari ini biasanya kalau pagi tuh ya, karena hari ini hari kopi internasional, kita mau bahas soal kopi aja dulu nih teman Pradua. Kamu tim apa nih, kopi panas atau kopi dingin? Kalau Linsa kopi gratis. Bukan deh teman Pradua, kamu boleh kirim jawaban dan komentar kamu di pagi hari ini teman Pradua. Karena kita lagi memperingati hari kopi internasional teman Pradua, kamu boleh kirim di WhatsApp kita di 0821 8830908. Atau juga boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari. Kamu tim kopi panas atau kopi dingin teman Pradua? Linsa tungguin dan akan bahas nanti di perjalanan sepeda sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.